107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Afgan dengan Panah Asmara. Baru aja kamu dengerin dan pastinya masih di 107 FM Pro 2 Jakarta barengan sama gue, Elan De Krisnandaru. Yeay, di pagi hari ini teman Pro 2 masih ditemenin sama gue di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Lo tau gak sih kalau misalkan kita harus bersyukur bahwa Jakarta beberapa waktu ini lagi hujan, teman Pro 2. Kenapa? Lo tau gak sih kalau ternyata sekarang nih di Eropa, teman Pro 2, itu tuh suhu lagi naik banget, teman Pro 2. Dan ini menurut gue ekstrim. Kenapa? Karena ini tembus di angka 40 derajat Celcius. Gokil. Jadi lu bisa literally goreng telur, teman Pro 2. Lu naro pan minyak, terus lu kasih telur, mateng. Pasti mateng. Dan ini juga dikonfirmasi oleh Badan Meteorologi Nasional yang mengeluarkan peringatan untuk sebagian besar wilayah negara Eropa itu. Suhunya tuh mencapai 40 derajat Celcius di beberapa tempat, teman Pro 2. Nah, bahkan badan tersebut juga menyebut situasi ini berbahaya dan meminta warga untuk mengikuti arahan pemerintah. Ini udah jadi salah satu warning juga mungkin buat warga Eropa dan sekitarnya. Mungkin sebaiknya nggak keluar rumah dan juga nggak melakukan aktivitas di luar rumah karena memang sepanas itu. Dengan suhu 40 derajat Celcius, gue yakin banget AC apapun nggak bakal mempan, teman Pro 2. Oke, kadang kita juga harus bersyukur ya, ada di garis khatulistiwa yang dimana musimnya ya cenderung aman ya, antara hujan kalau nggak panas gitu. Kita nggak separah musim-musim yang ada di Eropa, teman Pro 2. Nah, kalau menurut lo, apakah Indonesia bisa lebih adem lagi? Atau ternyata malah lebih panas nih situasinya dari Eropa, saudara-saudara?

0: lagi. Setelah kita main sama anak-anak di panti khusus anak ustaz tadi, aku jadi sadar kalau ternyata banyak anak yang rentan kena penyakit kulit. Jujur, aku agak sedih pas lihat adik yang nutupin tangannya karena malu.
1: Iya Mel, aku juga kaget loh. Tadi itu pertama kalinya aku ngelihat langsung anak yang terkena penyakit kusta.
0: Sebenarnya Ki, apa sih penyebab penyakit itu?
1: Kusta itu disebabkan oleh bakteri. Gejala awalnya sering gak terasa. Kadang cuman bercak di kulit, bahkan mati rasa. Makanya banyak yang baru sadar pas kondisinya sudah cukup parah, kayak kasus adik itu.
0: Aduh, kasihan lah. Padahal kalau diketahui lebih awal, penyakit ini bisa diobati dan disembuhkan.
1: Iya betul. Gimana kalau bulan depan kita balik lagi ke sini? Kita bisa adain kegiatan edukasi kecil-kecilan supaya mereka bisa belajar tentang cara mencegah dan mengenali kusta sejak dini.
0: Ayo, kayaknya seru.
2: Dengan pengobatan dan kepedulian sejak dini, setiap anak berhak tumbuh sehat.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama gue, Landi Krisnandaru, pasti di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Lo tau gak sih kalau ternyata ada sebuah riset teman Pro 2 di Stanford University, teman Pro 2, yang menyatakan ini menarik banget menurut gue. Kalau misalkan lo adalah Gen Z dan umur lo udah menginjak 23 ke atas, teman Pro 2, ternyata ini dikonfirmasi sama Stanford bahwa ternyata usia 23 tahun adalah titik awal manusia kehilangan tawa. Waduh. Jadi di usia ini tuh banyak orang yang memasuki fase transisi menuju ke dunia kerja dan kehidupan dewasa. Betul, dimana orang-orang mungkin udah lulus kuliah, udah coba untuk mulai kerja, magang, dan lain-lain ya. Nah, terus selaras dengan itu kan tanggung jawab bertumbuh, terus juga target mulai muncul, terus ada ritme hidup yang berubah, dan bersama dengan itu juga ada tekanan sosial yang sering tidak disadari. Ini valid banget terjadi ya. Dan tuntutan untuk terlihat lebih serius juga ada, terus lebih berwibawa, lebih sukses, dan lain-lain. Jadi di usia 23 tuh orang mulai punya yang namanya tanggung jawab ataupun kayak struktur sosial yang memaksa orang tuh kayak, lu tuh 23 atau 25 tahun tuh harus punya ini tahu, lu tuh harus kayak gini. Nah, itu yang bikin orang mungkin yang awalnya bahagia dengan hidupnya mulai comparing dengan orang lain. Nah, itu yang bikin kebahagiaan lu tuh justru kelihatan kayak, kok gue gak bahagia ya? Enggak. Sebenarnya lu tuh bahagia dengan cara lu sendiri, teman berdua. Lu gak perlu ngerasa kayak ketinggalan dengan siapapun, lu tuh ngerasa kurang dari siapapun. Yang penting lu adalah lu menjalankan hidup sebaik-baiknya, lu gak menyakiti orang lain, dan lu gak menyusahkan orang lain pastinya. Ya gak sih? Dan pasti gue temenin teman berdua pastinya. Buat lo yang kayaknya mau cerita di pagi hari ini ataupun pengen update, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Update dong, kira-kira lo udah nyampe kantor apa masih di mobil, teman Pro 2? Ceritain ke gue di pagi hari ini. Nanti gue akan bacain dan juga recap cerita lo. Oke, teman Pro 2, satu lagu dulu untuk membus semangat kita pagi hari ini. Ini lagu gue suka banget, teman Pro 2. Buat lo yang perjuang-pejuang LDR yang mungkin pacaran di Indonesia tapi satunya pacarnya di Belanda, this is Jetlag.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama gue Lana Krisandaru, pastinya teman Pro 2 di pagi hari ini. Lo tau gak sih kalau ternyata nih teman Pro 2 Indonesia itu bakal kedatangan tamu lagi nih. Tamunya bukan sembarang tamu, teman Pro 2, ini buat pencinta bola seluruh Indonesia ya. Ini akan jadi salah satu pertandingan yang menarik menurut gue, karena kita akan kedatangan Aston Villa, teman Pro 2, yang nanti 1 Agustus akan mampir ke Gelora Bung Karno. Wow. Katanya kabar ini juga sudah diumumkan langsung lewat akun resmi klub juga, teman Pro 2. Nah, terus di pengumuman tersebut tuh Aston Villa mengonfirmasi bakal menghadapi Indonesia All Star di Gelora Bung Karno. Aduh. Ini gue udah kangen banget sih sebenernya ngeliat Indonesian All Star ya. Karena dulu tuh kita punya Indonesian All Star tuh di zaman masih ada Boa Salosa dan lain-lain tuh gokil banget menurut gue tuh. Kayak kita lawan siapa aja, wah ajaib lah. Dan katanya juga menurut pihak promotornya Aston Villa, itu mereka akan membawa skuad utama mereka ke Indonesia sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim baru Premier League. Tapi gue jadi inget salah satu klub kalau nggak salah ya, yang gue lupa klub mana, yang kayaknya dia itu sempat kecapean juga akhirnya gara-gara ada tour kayak gini nih. Tapi semoga Aston Villa lebih ke fun football aja sih gue berharapnya. Tapi sebagaimana tuan rumah yang baik, kita tetap harus menyambut Aston Villa dengan baik di rumah kita. Jangan ada pengerusakan, jangan ada tindakan kriminal ataupun vandalisme dimanapun ya teman Pro 2 pastinya. Kita harus tunjukkan bahwa kita adalah tuan rumah yang baik dimanapun, di nasional maupun di internasional.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama gue, Landa Krisandaru. Pastinya di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2, di pagi hari ini mungkin buat lo yang kayaknya ngabarin tadi ya, gue mau ngasih tahu WhatsApp Pro 2 lagi error. Jadi kalau lo mau ngechat teman Pro 2, mendingan gue alihin aja ke Instagramnya Pro 2 FM JKT ya, sambil nunggu WhatsAppnya bener nih coy. Tapi anyway teman Pro 2, gue tuh kemarin baca salah satu berita yang menurut gue gokil banget. Ternyata ini jadi pertama kalinya dan menjadi sejarah teman Pro 2, Indonesia itu juara di AVC Men's Cup usai hajar Korea 3-0. Itu adalah volley ya teman Pro 2. Jadi timnas Indonesia yang volley berhasil mencetak sejarah jadi juara kali pertama setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skornya 3-0. Ini 3 set teman Pro 2, berarti skornya gokil juga. Tipis-tipis banget, 3-4, 3-2, 2-6, 16, 2-5, 2-3. Wah gokil banget sih teman Pro 2. Dan ini juga jadi salah satu yang menjadi prestasi timnas voli Indonesia teman Pro 2. Gokil banget ya. Juga akhirnya ini ditutup dengan keunggulan Indonesia dengan skor 25-23 teman Pro 2. Gokil. Congrats untuk timnas voli Indonesia, terutama timnas yang cowok ya, gokil banget ya. Menurut gue harusnya kita akan lebih banyak lagi teman Pro 2 yang namanya prestasi khususnya di bidang olahraga. Jadi support terus timnas Indonesia di bidang apapun teman Pro 2.

0: capek deh. Tiap pulang ke rumah tuh rasanya kayak cuma numpang tidur. Bukannya tenang, malah makin sesek. Bokap nyokap sibuk terus sama urusan masing-masing. Kita tinggal serumah, tapi udah kayak orang asing.
1: Gue ngerti, Kak. Tapi coba lo pikir deh. Mungkin bukan karena mereka gak peduli. Bisa jadi mereka juga ngerasa yang sama. Cuma bingung aja mulai dari mana. Sama kayak lo sekarang. Kadang diem-diem saling nunggu, tapi gak ada yang gerak.
0: Iya sih, tapi ya, masa harus aku yang mulai duluan? Aku kan anaknya. Harusnya mereka dong yang ngajak ngobrol duluan. Mereka lebih ngerti, lebih dewasa.
1: Bener, idealnya sih gitu. Tapi kenyataannya, hidup gak selalu ideal, Kak. Kadang ya, yang lebih dulu sadar itu yang mulai duluan. Gak harus langsung obrolan berat. Mulai dari yang simple, seperti nanya kabar, nanyain mereka udah makan atau belum. Lama-lama bisa cair sendiri kok. Komunikasi itu bukan soal siapa yang lebih tua, tapi soal siapa yang mau nyapa duluan.
0: Iya juga ya. Aku gak pernah ngelihat dari sisi itu. Mungkin selama ini aku terlalu nunggu. Oke deh, aku coba.

105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Agnes Mo, teman Pro 2 dengan Karena Ku Sanggup. Lo tau gak sih teman Pro 2, gue pagi hari ini terbangun ya. Biasa kalau lo bangun pasti kan buka, kalau gue sih buka HP, buka sosial media. Nah, gue tuh hari ini terbangun dengan perasaan bingung. Kenapa bingung? Karena gue tuh tahu satu lagu teman berdua yang udah lumayan jadul teman berdua. Biasalah ya, lo kalau dengerin gue pasti lo tahu kalau selera lagu gue mundur kan ke belakang. Tapi yang gue baru nyangka adalah gue tuh nggak menyangka sih sebenarnya. Gue nggak menyangka bahwa satu lagu ini tuh bisa jadi tren di TikTok yang baru teman berdua. Ini lagu udah lama banget gue dengerin dan memang enak banget. Kalau menurut gue enak banget lagunya. Judulnya adalah To Love You More dari Celine Dion teman berdua.

Yang gue gak nyangka adalah lagu ini tuh jadi tren TikTok, bahwa ceritanya tuh kalau lu slide ya, deh, biasanya tuh ada 2 atau 3 slide gitu di TikTok. Jadi kayak I'll be waiting, jadi I'll be, terus set slide berikutnya adalah waiting for you. Dan itu biasanya akun-akun yang udah ngeblok dari mantannya, mantan gebetannya, mantan pacarnya. Jadi kayak menurut gue sih deep ya, cuma gue gak tahu bahwa lagu ini akan fit ke tren kayak gitu loh. Dan lagu ini adalah versi yang konser teman berdua di Memphis ya, di tahun 1997, featuring dengan apa ya, kalau pemain biola tuh biolis. pemain violin yaitu Taro Hakase, teman berdua asal Jepang. Dan menurut gue ini masterpiece banget, karena di konser-konser Celine berikutnya pun biolanya tuh gak setebel Taro Hakase mainnya. Menurut gue ini masterpiece banget. Lo boleh tonton teman berdua di YouTube Celine Dion ya. Ini menurut gue keren, dan aduh, gue gak tahu lah. Gak ada kata-kata yang bisa menggambarkan lagu ini kalau menurut gue. Ya pada intinya lagu ini tuh bilang kalau gue tuh bisa sayang lo tuh lebih dari dia sayang lo. Dari gue akan nunggu lo sampai kapanpun. Jadi percaya aja bahwa gue akan selalu sayang lo apapun situasinya. Aduh, meleleh gak cuy dikasih lagu kayak gitu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Spade. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama gue Landa Krisnandar, teman Pro 2. BTW, lo tuh minggu kemarin ya, hari Sabtu minggu kemarin, kira-kira lo melihat Jakarta agak lengang gak sih teman Pro 2? Gue jujur kayak ngerasa kemarin Sabtu minggu kayaknya jauh lebih lengang dibandingkan biasanya. Cuma memang ada di beberapa tempat ya, kayak di kemarin tuh gue ke arah Pondok Gede ya, Bekasi itu. Itu lumayan padat tuh teman Pro 2 di jam-jam maghrib menjelang jam 7. Itu cukup padat teman Pro 2. Nah kalau lo tuh kemana teman Pro 2 weekend kemarin? Apakah lo ternyata di weekend kemarin menemukan keasikan baru? Karena gue jujur, gue tuh pengen banget punya kegiatan lagi yang gue kayak baru explore lagi gitu. Kayak misalkan gue tuh penasaran banget sama yang namanya Taman Barito yang baru. Berarti kan sekarang namanya adalah Taman Bendera Pusaka, iya kan? Dan itu gue penasaran banget gitu, karena terakhir gue kesana berarti 2025 ya. Itu tuh lagi rame banget dan masih rame banget sama pasar hewan yang di depannya. Dan gue tuh punya memori di pasar hewan itu, di mana gue pernah beli landak mini. Ada masanya di mana landak mini tuh ngetren banget. Nah, ada salah satunya gue beli di pasar itu, di pasar Barito itu. Nah sekarang pasarnya udah gak ada, dan juga sekarang tamannya diperluas, diperlebar menjadi Taman Bendera Pusaka gitu. Dan katanya beberapa makanan yang viral tuh masih bertahan di sana, salah satunya adalah puding Barito. Nah gue penasaran banget tuh jujur. Kira-kira mungkin buat lo yang pernah kesana, boleh dong update ke gue kira-kira gimana tips and trick untuk kesana, ataupun kayak gimana sih asiknya untuk nongkrong di Taman Bendera Pusaka. Terima kasih tau gue teman Pro 2 di Instagram Pro 2 FM Jakarta, karena WhatsApp-nya lagi rusak cuy. Langsung aja merapat ke Instagram Pro 2 FM Jakarta di Pro 2 JKT.

Terima kasih Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bareng sama gue Lana Krisandaru pastinya di pagi hari ini. Lo tau gak sih kalau teman Pro 2 nih buat lo yang pencinta MRT ya. Itu kan relevan bukan sih kalau pencinta MRT. Jadi gue punya update nih dari fase 2A lini utara selatan MRT Jakarta, teman Pro 2, per April kemarin 2026. Jadi sebenarnya untuk halte atau stasiun Monas lah ya, stasiun Monas sudah di cukup hampir selesai, bisa dikatakan hampir selesai teman Pro 2. Karena nih gue baca dari YouTube langsung, asik baca dari YouTube ya, dari YouTube langsung teman Pro 2, untuk CP205 itu jadi bagian yang paling krusial juga teman Pro 2 untuk pembangunan fase 2A MRT Jakarta gitu. Karena paket kontrak 205 ini meliputi gardu induk, terus juga ada power distribution system, terus ada aliran atas dan lain-lain teman Pro 2. Nah, kalau misalkan lu bertanya-tanya di mana sebenarnya adalah dia letaknya stasiun Monas teman Pro 2. Stasiun Monas itu ada di depan patung kuda posisinya. Nah, kalau misalkan lu ngelewat situ teman Pro 2, lu akan melihat ada suatu bangunan ataupun kayak konstruksi yang belum jadi. Nah, di situ rencananya akan dibangun MRT yang fase 2A teman Pro 2. Nah, kalau misalkan lu ke arah Harmoni ya, nanti halte atau stasiun Harmoni bakal ada di bawah gedung BTN kalau gue gak salah. Terus yang di dekat RRI itu nanti akan ada di yang Monas juga, ada di depan Museum Nasional persis. Nah, jadi nanti akan banyak sambungan-sambungan baru teman Pro 2, khususnya mungkin yang nanti ke arah kota dan juga Glodok ya, kalau gue gak salah sampai Glodok nanti. Itu akan tersambung lagi dengan masih dibangunnya fase 2 ini teman Pro 2. Gue berharap sih sebenarnya cepat selesai, dikarenakan memang kita pakai jalan ya. Tapi beberapa ruas jalan di Harmoni juga udah mulai dikembalikan, paling yang ke arah Gajah Mada dan juga ke arah kota yang masih dibongkar-bongkarin lagi jalannya gitu. Semoga cepat selesai teman Pro 2, karena gue yakin manfaat Transum khususnya MRT bakal membantu sangat banyak warga Jakarta. Karena kita tahu lah ya mobilitas warga Jakarta kayak apa, dan kita nggak bisa bergantung ke kendaraan pribadi khususnya di jalan-jalan protokol yang sering banget macet, coy. Gimana kalau menurut kamu teman Pro 2?

0: seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
1: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu guys. Cuma sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat guys. Demi lingkungan kita yang bersih.

Terus di Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru. Pastinya teman Pro 2 di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2 di pagi hari ini, gue tuh punya update yang cukup menarik teman Pro 2 dari kartun kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan the one and only Mr. SpongeBob SquarePants.

Lu tau gak sih ternyata teman perdua jadi dari Nickelodeon nih, teman perdua dunia Nickelodeon ya lebih tepatnya. Ternyata SpongeBob dan pengisi suara SpongeBob dan juga Karen, teman perdua istrinya Plankton, mereka ternyata menikah sungguhan di real life, teman perdua. Lucu banget ya. Jadi itu tuh lebih kayak SpongeBob nikung Plankton ya. Jadi si Tom Kenny itu pengisi suara SpongeBob telah menikah dengan Jill Taley, teman berdua, yang mengisi suaranya Karen. Waduh, waduh, waduh. Lucu banget ya. Jadi mereka ternyata beneran menikah, teman berdua, di dunia nyata. Dan juga udah menikah tuh sejak 1995, coy. Wah, udah lama juga ya. Dan ini berarti selama lebih 2 dekade SpongeBob dan juga Karen secara teknis berbagi rumah yang sama. Wow. Kalau menurut lo, apakah ada perjodohan yang lebih lucu lagi dari ini, teman berdua? Sebenarnya gue sih nge-shipnya dulu SpongeBob sama Sandy ya, tapi ternyata jadinya malah sama Karen. Apakah mungkin percintaan Tuan Crab dan juga Nyonya Puff akan terjadi mungkin? Beli, beli, beli. Nanti malah kayak gitu lagi Tuan Crab. Aduh, gimana kalau menurut kamu, teman berdua? Apakah ini cocok atau enggak? Kasih tau gue di 0811 800 105.

105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sepada kali ini, gue penyapa dulu nih buat yang udah absen tapi tadi pagi hari ini, teman Pro 2. Ada Cynthia nih, wow, halo Cynthia yang tadi pagi udah dengerin di mobil ya katanya. Kailan hari ini dengerin di mobil dan wow, kailan lagi ternyata ya. Ya, sorry, yeah, soalnya lagi dikasih pagi gue. Tapi gue hari ini pagi berapa kali ya? Pagi 2 kali, hari ini sama besok Kamis berarti. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi pastinya, teman berdua. Jadi Cynthia juga cepet sampai kantor ya. Semoga lancar-lancar dan juga hati-hati di jalan pastinya, oke? Terus juga ada lagi siapa nih? Ada dari Bimo nih. Waduh, Bimo katanya baru nyampe kantor bang. Sepanjang di KRL dengerin lu. Wah, gimana nih Bimo lu? Ini gak desek-desekan gak cuy? Biasanya kalau anak KRL, anak angker, anak kereta, ya kan? Angker berarti lu adalah orang yang punya mentalitasnya ini ya, sarden nih. Biasa kegencet-gencet, tapi gue jujur salut banget sama angker-angker, khususnya buat lo yang nyetop KRL Jabodetabek. Maksudnya naik KRL Jabodetabek, kalau nyetop kan bahaya ya. Lo keren-keren semua pastinya. Pokoknya teman Pro 2 semua yang udah join dan juga udah have fun bareng gue pagi hari ini, thank you so much teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjutin sama Dave di Pro 2 Headless teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Dan thank you so much buat kamu semua yang udah stay tune. Semoga hari ini berkah, semoga hari ini bahagia dan juga happy terus. So, Elanda Krisnandarsan of the air.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue, Davi Prada.
6: Info Pro 2.
7: Info pertama, Hindia baru-baru ini berhasil pecahin rekor menjadi musisi Indonesia yang paling banyak didengerin di platform streaming Spotify. Setiap minggunya sepanjang tahun 2026 hingga saat ini, Hindia berhasil meraih prestasi itu selama 25 minggu secara berturut-turut tanpa mengalami pergantian.
6: Info Pro 2.
7: Info kedua, film dokumenter Exile yang akan menggelar pemutaran khusus di XX1 Blok M Square, Jakarta Selatan pada 4 Juli mendatang. Dan pengumuman tersebut diunggah oleh sutradara Lola Amaria di akun Instagram pribadinya pada 23 Juni lalu.
6: Info Pro 2.
7: Info ketiga, Zendaya dikabarkan sedang dalam perbincaraan dengan Universal Pictures untuk menjadi bintang utama baru dalam waralaba Born. Melansir jurnalis Jeff Snyder dalam lamannya di Insider, Zendaya dirumorkan akan menjadi proyek reboot tersebut menggantikan Matt Damon untuk waralaba mata-mata ikonik ini, teman Pro 2.
6: Info Pro 2.
7: Siap untuk Info Pro 2, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.
6: Info Pro 2.
8: Waktunya Pro 2 Hitlist.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu sama Davi Prada di Pro 2 Hitlist. Nah, ini mainin lagu-lagu favorit kamu pastinya di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request, pagi hari ini gue buka khusus di Instagram ya. Jangan lupa di Instagram @pro2fmjkt. Ini ada beberapa yang ikutan ya sama gue di pagi hari ini, soalnya ini ada sedikit trouble di WhatsApp, it's alright ya. Kalau gitu, ini ada Indah namanya, okay. Mau request lagunya Simple Plan, Welcome to My Life. Okay, bentar, ada gak ya? Sepertinya harusnya sih ada ya. Simple Plan. Welcome to My Life, ada. Okay, udah gue masukin ya. Terus lanjut, ini ada Christian. Mau request lagunya untuk dikenang dari Jikustik. Oke, bentar. Apa tadi judulnya? Untuk dikenang, untuk dikenang. Oke, masuk dua lagu. Yang ketiga ada Sarah Oktaviani. Sarah Kranji, oke. Mau request lagunya Keisha Lebronka, Tak Pantas Terluka. Oke, bentar. Keisha, Tak Pantas. Tak Ingin Usai. Oke, Tak Ingin Usai gue masukin ya. Lanjut nanti lagi teman Bro 2, itu 3 lagu udah gue masukin dulu. Buat kamu yang pengen request bisa langsung di WhatsApp, WhatsAppnya belum bisa ya, di Instagram di @pro2fmjkt teman Bro 2. Gue tunggu sekarang juga. Yeah.

0: kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

Keisha Lebronka tangin usai. Salah satu request dari Sarah ya tadi ya di Instagram. Dan masih ngajakin kamu buat request di pagi hari ini, khusus untuk yang di Instagram ya, Pro 2FM JKT. Eksklusif nih ya, jadi pengen request langsung ke WhatsApp, ke Instagram kita. Oke, kalau gitu lanjut. Ada Iqbal mau request lagunya Seventeen yang ada di situ aja. Oke, gua masukin Cinta Jangan Sembunyi ya. Oke, menarik. Lanjut, ada Septian dari Bening, dari Jati Bening katanya mau request lagunya Tutur Batin dari Yura Yunita. Oke, udah gue masukin. Terus abis itu ada Robby di BSD mau request lagunya SO7 yang Berai. Nah, yang Berai belum ada, jadi kalau mau yang lain boleh ya, gue tunggu ya Robby ya. Tapi tetap SO7 gak apa-apa, banyak soal pilihannya SO7. Oke, lanjut. Satu lagi ada Randy mau request lagunya Afgan, Aku Dengannya Kau Dengan Dia. Alright, udah masuk ya. Yang masih request gue tunggu aja, dan pastinya yang lain mengantri ya. Ini ada Haidar Irfan juga, tadi mau request lagunya Tiara Andini, tapi 3 lagu dulu, setelah itu baru gue puterin bukan untuk dari Tiara Andini. Oke, okay? Kalau gitu Cinta Jangan Sembunyi dari Seventeen dulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Oke, kita lanjut masih di Pro 2 Hitlist sama Pro 2. Lanjut aja. Ini gue langsung cek di Instagram di @pro2fmjkt. Ada siapa ini? Ada Haidar Irfan mau request lagunya Tiarandini Bukan Untukku. Terus kita lanjut, ada Desti Amalia juga dari Jakarta yang mau request lagunya Tulus Dengan Diri. Oke, udah masuk juga ya teman Pro 2. Terus abis itu ada siapa lagi nih? Ini ada Rio. Rio mau request lagunya Perunggu yang 33 kali kemarin abis lihat ya di Local Fest. Oh, alright. Bentar, gue cek dulu. Perunggu 33 kali masuk ke playlist. Nah, buat yang lain, ini masih ada nih. Ada Robby, ada Ian yang masih mengantri teman Pro 2. Sabar-sabar dulu ya, 3 lagu gue puterin sekarang juga. Nanti di jam 11 masih ada Kopro 2 Hitlist pagi. Jadi, bukan untukku dulu dari Tiarandini. Let's go.

0: gini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di
1: waktunya Pro 2 Hitlist.
0: Yes, masih di Pro 2 Hitlist. Masih sama gue Davi Prada pastinya. Dan langsung buka Instagram lagi nih buat request-request ya. Ingetin sekali lagi yang lagi di WhatsApp, please pindah ke Instagram di @pro2fmjkt ya. Kalau gitu kita lanjut. Ada Robby di BSD mau request lagunya Shell on 7. Tadi katanya mau ganti yang lain, yang Dan. Oke, udah masuk ya. Masuk, abis itu ada Ian. Ian mau request lagunya Alan Anderson, Yang Rindu atau Keabadian. Ini gue cek dua-duanya gak ada, gue masukin Mau Bat Malu ya. Boleh ya? Alright Ian, thank you. Terus abis itu ada Dafa mau request lagunya Padi Demi Cinta. Kalau gitu tiga lagu langsung aja gue puterin sekarang.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davey Prada yang ngebacain request-request lo di Pro 2 Hitlist pastinya, teman Pro 2. Di Instagram di @pro2fmjkt, ini langsung gue cek siapa aja yang request di pagi hari ini. Wow, udah banyak nih. Halo, nama aku No. Mau request lagunya Risk It All Bruno Mars. Boleh dong. Coba gue masukin dulu ya. Risk It All Bruno Mars. Oke, sudah masuk. Lanjut. Ini ada siapa ya? Aku Dian Ajis di Cidodol. Ini katanya mau request lagunya Aku Yang Tersakiti Judika. Boleh, bentar gue cek dulu ada gak Judika. Aku, apa tadi judulnya? Tersakiti ya? Ya, Aku Yang Tersakiti. Oke, masuk ke dalam playlist. Lanjut. Ada mau request lagunya Cherry yang The Skit. Oke, sebentar gue masukin dulu. Wah, belum ada ternyata. Coba diganti ya. Sama Raffi dari Jakarta mau request lagunya Backstreet Boys. Emang ada ya? Sebentar gue cek dulu. Kayaknya gak ada deh. Iya, gak ada nih. Kalau gitu kita lanjut dulu. Coba yang request mau ada. Coba tadi ya Raffi kalau misalkan mau diganti boleh. Ini juga ada Dimas yang mau request salah satu lagu dari Hindia yang Membasuh katanya. Boleh. Kalau gitu tiga lagu, Risky Roll, Aku Yang Tersakiti, sama Membasuh dari Hindia. Langsung gue puterin sekarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo semua FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama Davi Prada nemenin kamu pastinya di Pro 2 Hit List ya. Dan pastinya ini masih ada request-request dari kamu teman Pro 2. Ini langsung gue bacain juga. Ada siapa ini? Ada Boris dari Bogor. Mau request lagunya Pamungkas beberapa kali saling maafkan. Oke, bentar gue cek dulu apakah Pamungkas lagu yang itu ada teman Pro 2. Beberapa kali? Oke. Oke, langsung masuk nih. Beberapa kali kita akan saling memaafkan. Alright, thank you udah request. Lanjut lagi, ini ada Alan. Wow, oke. Alan katanya mau request salah satu lagu dari Adito Pramono, Fake Optics. Boleh, gue masukin ya. Dan pastinya satu lagi ada Up and Up dari Coldplay, salah satu request dari Angga. Alright, kalau gitu tiga lagu gue puterin sekarang juga teman Pro 2.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dan pastinya abis ini akan ada segmen yang seru banget, yaitu kita akan invite salah satu pelaku UMKM yang keren banget dan seru banget ya teman-teman berdua. Kayaknya hari ini kita bakal foodies-foodies lagi nih. Pokoknya kita bakal ngobrol bareng sama salah satu pelaku UMKM. Buat kamu yang pengen tahu siapa yang akan datang di hari ini, bisa langsung cek ke Instagram kita di @pro2fmjkt, karena story-nya udah naik. Kalau gitu, 3 lagu dulu sebelum kita move on di jam 12.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang di jam 12 masih ditemani sama gue Davi Prada. Resmi masuk UMKM Connect di hari ini teman Pro 2. Dan kita bakal ngobrol bareng sama pelaku UMKM. Mungkin tadi ada yang udah ke Instagram kita di @pro2fmjkt ya teman Pro 2. Jadi kalau di hari ini kita masuk lagi di kuliner, di ranah kuliner lagi nih. Akan ada usaha yaitu Mpempe Rumah _ID. Widi. Dan pastinya nanti kita bakal ngobrol bareng sama Sharon. Dia adalah pemilik kalau nggak salah ya. Nanti kita tanya-tanya juga buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-801-05 atau bisa ke Instagram di @pro2fmjkt. Oke? Langsung aja di DM, di story. Pokoknya nanti kalau misalkan lo story, gue bakal repost. Alright? Kalau gitu ada I Will Fly dulu dari Miriam Eka sebelum kita masuk ke UMKM Connect.

0: Masih di Salsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi di UMKM Connect di siang hari ini. Dan seperti biasa kita bakal ngobrol bareng sama pelaku UMKM. Sekarang gue sudah kedatangan Sharon dari Mpempe Rumah underscore ID. Halo. Coba cek lagi.
1: Halo.
0: Loh kok belum ada suaranya, coba pakai yang ini. Mic-nya ada terus.
1: Halo.
0: Nah, ini masuk nih teman Pro 2. Nanti kita benerin ya. Tapi gimana? Apa kabarnya Sharon?
1: Baik, luar biasa.
0: Ya ampun. Oke, jadi ya seperti namanya ya. Pasti Kak Sharon jualan pempek.
1: Betul.
0: Dan kalau boleh tahu sebenarnya udah berapa lama jualan pempek?
1: Ya, kalau untuk jualan pempek itu udah 5 tahun ya kalau start brandnya kita gitu. Tapi kalau misalnya untuk jualan dari awalnya banget sebelum brand ini kebentuk itu mulai dari tahun 2010 kayaknya.
0: Tahun 2010 pertama kali apa namanya bikin gitu ya.
1: Ya.
0: Tapi ternyata udah lama banget juga ya.
1: Udah lama. Emang sebenarnya yang bikin mama saya gitu.
0: Awalnya mama.
1: Dari dulu mah 2010 itu belum ada brand, emang dititip-titip aja gitu di pinggir toko-toko pinggir jalan gitu, es campur gitu-gitu di Jambi ya.
0: Gitu.
1: Terus pas udah tahun sekitar 2020, nah ini baru kebentuk nih si brand Pempek Rumah gitu.
0: Berarti secara brand masih baru 6 tahun ya, tapi sebenarnya kalau jualan apa segala macam tuh udah dari tahun 2010.
1: Betul.
0: Berarti orang tua asli Jambi?
1: Iya.
0: Kamu pun asli Jambi sebenarnya?
1: Iya, lahirnya di Jambi.
0: Baru pindah 2016. 2016 pindahnya.
1: Iya.
0: Wow, tapi emang sekeluarga suka masak sebenarnya?
1: Iya, mama papa saya sih suka masak sih, emang hobi masak gitu. Suka eksperimen juga.
0: Selain pempek ada eksperimen apa lagi sih sebenarnya kalau di sehari-hari?
1: Iya, eksperimen banyak sih, donat, miswa gitu-gitu.
0: Pokoknya
1: banyak lah, mama saya juga bisa bikin pindang, kari.
0: Bikin restoran yuk nanti ya 2027
1: ya. Amin.
0: Amin. Tapi tadi kan sempat di mention sedikit kalau pempek Jambi.
1: Iya, betul.
0: Biasanya mungkin orang-orang langsung yang terpikirkan tuh kalau pempek Palembang. Sebenarnya bedanya apa sih atau sama aja?
1: Nah, sebenarnya bedanya mungkin gak gitu banyak ya. Kalau yang dari aku cobain pempek Palembang biasanya dibanding Jambi, mungkin deskripsinya lebih ke tekstur kali ya.
0: Oh, tekstur.
1: Jadi kalau untuk pempeknya kita, teksturnya itu lebih kenyal. Mungkin itu juga terpengaruh dari bahan-bahan yang memang kita pakai. Jadi emang kita 100% ikan tenggiri, ikan fresh. Dan ikan tenggirinya itu lebih banyak dari tepung. Jadi memang teksturnya itu lebih chewy gitu. Terus yang paling highlightnya itu di cukonya.
0: Cukonya berbeda juga nih?
1: Benar. Nah, tapi bisa kita bilang cukonya ini bukan khas Jambi ya, emang khas kita sendiri gitu. Jadi memang resepnya kita develop sendiri, berbeda dari pempek-pempek yang lain gitu.
0: Ini seru nih. Tapi 2015 kan pindah ke Jakarta.
1: Betul,
0: 2016.
1: 2016.
0: Nah, berarti dari 2016 sampai 2020 itu enggak jualan tuh.
1: Jualan tapi gak ada brandnya tetap, cuma pindah aja ke Jakarta gitu.
0: Okay. Itu masa developnya lumayan panjang. Bikin cukonya sendiri.
1: Betul,
0: apa segala macam. Emang apa
1: banget
0: yang bikin spesial dari cukonya pempek Rumah?
1: Iya, yang bikin spesial bahan yang kita pakai itu cukup banyak gitu. Biasanya kan kalau pempek kalau nggak salah ya 3-5 bahan lah ya. Nah kalau kita tuh sampai 12 bahan.
0: 12
1: gitu.
0: Bahan?
1: Iya, emang sebanyak itu memang benar-benar kita racik, develop sendiri. Terus juga yang paling terutama itu gula merahnya, gula aren ya. Gula aren itu kita benar-benar kirim dari Lubuk Linggau. Jadi memang pembedanya di situ sih.
0: Seru banget. Oke, teman Bro 2, nanti kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol. Mungkin aku pengen tanya nanti pertama kali bukanya tuh apa gitu, triggernya apa segala macam dan perjalanannya gimana sih. Dan sekarang denger-denger pempek Rumah lagi ada bazar ya?
1: Betul, ada bazar di Patra Jasa dari 29 Juni sampai 3 Juli.
0: Jadi buat yang lagi pengen makan siang sambil dengerin kita, bisa tuh langsung beli langsung ya di Patra Jasa ya?
1: Yes, betul banget.
0: Dan nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol di UMKM Connect teman Pro 2. Dan pastinya kalau misalkan kamu pengen nanya, bisa merapat di 0811 800 105 atau di Instagram di @produfmjkt. Kita lanjut dulu.

0: Pi, MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadiin backbanner.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
1: Tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

0: Oke, masih di Sosim FM Pro 2 Jakarta di UMKM Connect dan masih sama Sharon. Yes. Dari Mpempe Rumah. Bener kan ya Mpempe Rumah ya berarti bener, namanya bener. Ya? Oke, ini kita tadi melanjutkan obrolan tadi ya. Awal pertama kali sebenarnya yang nge-trigger kayak ini kayaknya mau dibikinin brand aja deh gitu. Apa sih triggernya waktu itu?
1: Jadi memang triggernya itu ketika saya udah lulus kuliah ya.
0: Okay.
1: Jadi memang kan sebelumnya gak ada brand, jualnya dari mulut ke mulut. Mm-hmm. Dan ya yang beli cuman circle-circle itu aja. Okay. Gitu. Terus juga semua tuh responnya bilang pempeknya enak gitu. Mm-hmm. Kayak sayang gak dikembangin.
0: Yeah, nah,
1: terus jadi aku ngelihat peluang itu, ya udah aku bikinin brand dari situ gitu.
0: Okay.
1: Supaya biar lebih banyak jangkauannya
0: gitu. Dan waktu itu juga pas lagi COVID kan berarti ya?
1: Betul, lagi COVID.
0: Yeah, yeah, yeah. Jadi lagi kosong, udah deh bikin brand sekalian
1: bener.
0: Ya. Dan sekarang udah tahun ke 6, ya. Apa 5 lah let's say.
1: Iya 5, 6 gitu sih.
0: 5 atau 6 ya. Apa aja tantangan yang paling susah? Pasti kan orderan jadi lebih banyak
1: bener,
0: kan?
1: Benar. Iya, yang paling susah itu mungkin di operasional ya. Jadi pertama kali tuh kayak ini first experience kita buka online dan dapat orderan tuh banyak gitu pertama kali buka. Jadi memang awalnya saya buka tuh nggak ada ekspektasi sama sekali.
0: Yeah.
1: Kirain cuman ya paling 1-2 orderan gitu kan.
0: Ternyata
1: tiba-tiba waktu itu ada sempet membludak banget, rame banget. Itu kita sampai keteteran sih. Jadi
0: lumayan keteteran.
1: Jadi memang challenge-nya itu ya sebenarnya operasionalnya sih.
0: Okay.
1: Karena kan kita nggak punya pengalaman, jadi learning by doing aja terus gitu.
0: Tapi waktu yang keteteran itu sebenarnya tuh sistemnya PO atau ready?
1: Ready.
0: Oh emang ready. Yeah. Oh itu lumayan keteteran sih emang.
1: Benar.
0: Yeah. Karena udah harus dimasak di rumah duluan ya?
1: Betul.
0: Oke.
1: Kita juga ada frozen sih, tapi memang sebelum di frozen kan harus dimasak dulu, dibuat dulu gitu kan. Udah mateng sebenarnya gitu. Jadi memang prepare-nya cukup lama sama sih gitu.
0: Akhirnya waktu itu yang bikin apa segala macam semuanya di kamu. Maksudnya dari sosial media, branding apa segala macam.
1: Betul.
0: Oh, oke.
1: Iya, jadi kita kolaborasi keluarga, memang usaha keluarga gitu.
0: Iya. Tapi sampai sekarang tim udah ada berapa nih? Apa tetap masih di handle sama kamu semua?
1: Enggak sih. Tim sebenarnya masih belum terlalu banyak ya. Paling berapa ya? 2-4 orang sih.
0: Oke. Dan ini aku juga lihat di sosial media kamu yang sekarang followersnya udah banyak nih, udah 12.000. Wow.
1: Pas banget kemarin lagi ini videonya terakhir kayaknya viral ya.
0: Yang mana tuh? Yang mana?
1: 1 juta penonton.
0: Yang 1 juta penonton yang ya, oh yang ini adonannya kok bisa putih
1: bener,
0: gitu?
1: Iya itu boost followers banget sih itu.
0: Oke. Emang ini yang spesial itu biasanya kalau misalnya adonannya putih gini ya?
1: Betul. Apa ya? Mungkin orang tertarik gitu ya lebih pengen tahu lebih lagi kenapa kok bisa sampai putih banget kayak gitu. Jadi ya di situ kita sharing aja sih alasannya gitu.
0: Dan bukan dikasih pemutih ya, tapi murni bahannya emang apa segala macam pokoknya dari fresh gitu.
1: Betul.
0: Apa aja sih kak bahannya kalau misalkan secret resepinya ya bukan ya, tapi maksudnya bahan-bahannya apa aja sih yang ada?
1: Bahan-bahan pempeknya, yang pasti terutama itu ikan. Tepung tapioka atau kita sebutnya sagu ya.
0: Yes.
1: Di daerah. Air sama garam sih.
0: Udah itu doang ya?
1: Itu doang.
0: Ikannya yang pasti tenggiri.
1: Betul, ikan tenggiri.
0: Oke. Ini seru banget sih itu Mpempe Rumah 2. Jadi buat yang kepo, kita lagi ngomongin apa, langsung ke Instagramnya itu Mpempe Rumah _ID gitu ya. Dan aku ngelihat ini juga ada apa namanya? Pempek ulang tahun.
1: Betul. Ya.
0: Jadi ini sebenarnya awal konsepnya dari mana kok bisa?
1: Iya, nah dulu itu memang itu ya, jadi challenge-nya pertama kali buka, tiba-tiba kan membludak orderan, terus sepi.
0: Yes.
1: Jadi kayak gak konsisten gitu.
0: Ah.
1: Nah terus aku berpikir ya mungkin sulit menjual makanan online, karena memang orang kan gak tahu rasanya gitu.
0: Okay.
1: Untuk convincing-nya itu agak susah gitu.
0: Yeah.
1: Jadi aku pikir kayaknya butuh something yang bisa dijual secara tampilan gitu. Jadi orang ngeliat, gue mau beli gitu.
0: Okay.
1: Jadi akhirnya waktu itu kepikiran ide bikin kue pempek. Pertama itu pempek tower sama pempek alfabet.
0: Pempek tower, bentar kita bahas satu-satu. Kalau pempek tower isinya kayak gimana?
1: Pempe Tower itu bentuknya kayak kue tart ulang tahun
0: biasa
1: aja.
0: Oke, okay, paham.
1: Nah, tapi kalau untuk yang alfabet, ya bentuk huruf, angka,
0: wah,
1: dan karakter gitu.
0: Ini cocok buat yang kantornya lagi ulang tahun, betul. Terus habis itu misalkan ulang tahun ke-22 misalnya.
1: Ya.
0: Bisa tuh pempenya dibikin jadi 22.
1: Betul.
0: Atau misalkan gebetan kamu inisialnya A gitu,
1: yes,
0: ya.
1: Bener
0: jadi
1: banget.
0: A. Oh, lucu sih, lucu sih. Ini out of the box sih idenya.
1: Iya, ya, itu juga ini sih tiba-tiba kepikiran tanpa disiapin gitu. Hmm. Jadi memang waktu itu udah planning, udah itu hari itu kita mau photoshoot gitu.
0: Okay.
1: Terus pas mau photoshoot produk kita kan cuma satu, Pempe
0: yep.
1: Tower. Terus tiba-tiba kayak kayaknya lucu deh bikin alfabet gitu.
0: Jadi bikin alfabet.
1: Betul.
0: Juga. Wow, oke. Oke, oke. Tadi kita sudah di spill dikit ya. Ada apa aja mungkin selain dari pempeknya sendiri, menu apa lagi sih yang dijual? Maksudnya varian apa aja yang dijual gitu?
1: Jenis pempeknya.
0: Jenis pempeknya boleh?
1: Jenis pempeknya kita ada 7 jenis.
0: 7 jenis.
1: Bulat, adaan namanya, lenjer, selam kecil, tahu, okay. keriting, kulit, sama selam besar.
0: Oke.
1: Okay. Tapi selain itu nggak ada lagi sih, mungkin ya pempek cake. Iya, selain itu nggak ada lagi sih.
0: Oke. Okay.
1: Kita emang khusus
0: berarti
1: pempek
0: ada
1: aja.
0: 7 apa namanya varian.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Harganya berapa kak kalau boleh tahu?
1: Harganya satu piece-nya itu 7.500.
0: 7.500.
1: Kalau biasanya kalau beli itu kita udah paketin. Jadi satu paket itu isi 10, 75.000.
0: Oh, wow. Wow, oke. Jadi bisa ya teman berdua kalau misalkan pengen di stok, itu kan 10 juga lumayan banyak tuh, bisa 2 kali makan.
1: Betul.
0: Cukup-cukup murah lah ya, 32.500 lah sekali makan. Oke. Kak, tapi ini kan aku lihat nih, konten-kontennya banyak gitu kan, apa segala macam juga. Mungkin aku pengen nanya ke Kak Sharon, betapa sih pentingnya sosial media gitu ya ke UMKM kakak?
1: Penting banget sih, karena memang kita base-nya online, jadi semua sales itu tergantung sosial medianya kita gitu. Dan memang ini juga cukup challenging ya untuk handle sosial media
0: sendiri.
1: Punya tim sih,
0: okay.
1: ada yang kita pakai jasa buat bantu benerin sosmed gitu. Jadi awalnya tuh kan beda banget ya kalau dibilang 5 tahun lalu sama sekarang.
0: Iya,
1: itu
0: beda.
1: Udah apa ya, maksudnya beda banget lah intinya. Dulu pakai foto biasa aja
0: orang udah tertarik
1: aja,
0: gitu ya kan.
1: Kalau sekarang harus pakai video. Nah,
0: bener.
1: Itu juga salah satu challenge-nya kita sih pertama kali. Ketika ada transisi waktu ada TikTok, itu sales kita drop banget sih. Jadi makanya saya bisa bilang sosial media penting banget.
0: Oke. Ini juga mungkin buat pelaku UMKM lainnya kalau misalkan mau gitu ya. Tapi kan ada yang bilang kayak sebenarnya sosial media nggak sebenarnya boosting sales juga ya, tapi lebih ke awareness
1: ya,
0: apa segala macam gitu ya. Mungkin bisa di menjadi pilihan gitu kalau sosmed itu juga membantu dari sales. Wah, ini seru banget sih itu Mam Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Ntar gue bakal bacain semua pertanyaan yang ada di WhatsApp dan juga di Instagram pastinya. Setelah yang satu ini mungkin Kak Sharon bisa bantu menjawab juga kali ya.
1: Boleh.
0: Oke, kalau gitu Mam Pro 2, drop your question. Nanti kita bakal balik lagi tetap di UMKM Connect.

0: di UMKM Connect. Pastinya masih bersama Davey Prada dan juga Sharon dari Member Rumah. Yay. Tadi kita udah ngebahas gimana pertama kali ada gitu ya Member Rumah, terus habis itu juga harga-harganya. Nah, sekarang kita pengen seperti biasa bacain pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2 ya. Ini biasanya pertanyaannya rada aneh nih. Tadi ada pertanyaan yang udah gue bacain ke Kak Sharon. Terus gue kayak baru sadar juga sih. Jadi ini ada Raka. Selamat siang Raka. Kalau ada orang katanya makan pempek pakai saus sambel, gimana reaksi Kak Sharon? Emang kenapa ya?
1: Wah, itu mah culture shock kayaknya.
0: Culture shock. Mungkin sambel yang dimaksud di sini sambel apa ya? Mungkin
1: sambel kayak sambel Blibis, ABC gitu kan ya.
0: Oh iya, sambel apa namanya, sambel ya pokoknya itulah.
1: Iya, sambel.
0: Saus sambel.
1: Iya benar.
0: Iya, saus sambel. Iya sih, kadang tapi ada yang suka minta gak kak? Kalau lagi
1: Gak ada sih.
0: Gak ada ya?
1: Gak pernah sih. Karena memang gak akan kepikiran makan pempek pakai sambel gitu.
0: Nah, itu aja gak kepikiran. Gue sering banget makan pempek pakai mayones kak. Ini.
1: Iya itu juga shock juga sih dengarnya.
0: Emang rada unik. Cuman sebenarnya emang gak apa-apa aja ya.
1: Iya gak apa-apa. Sebenarnya dikreasikan aja sesuai selera masing-masing gitu.
0: Iya, pempek pakai nasi nanti ditambahin. Ya, apalagi ya, teri kacang gak apa-apa juga.
1: Benar.
0: Masing-masing ya, masing-masing. Oke, terus abis itu kata Aldi, kalau rumah pempek ini tim cuko kental atau yang encer katanya?
1: Oh, kalau kita tuh punya dua jenis ya, ada cuko kental sama encer gitu. Jadi kalau misalnya frozen, biasanya kita kiriminnya kental gitu, karena kan banyak orang mau hand carry gitu ya, bawa berangkat atau gimana.
0: Oh, iya.
1: Nah, biar nggak terlalu apa ya,
0: berceceran
1: terus juga kan kadang ketat ya untuk di bandara gitu, nggak boleh bawa sampai berapa mili. Jadi makanya kita ada yang kental. Terus yang kental itu juga bisa diencerin gitu. Tapi kalau misalnya beli yang pempek cake, yang ready to eat, itu pasti kita kasihnya yang bukan yang kental.
0: Yang yang main cair. Gue juga baru tahu nih teman Pro 2 kalau ada dua. Tapi kalau Kak Sharon sendiri lebih suka yang mana?
1: Yang encer sih.
0: Yang encer ya?
1: Soalnya yang kental itu medok banget.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi kalau memang suka rasa yang sangat medok, nah itu
0: yang kental. Itu ya dijawab ya Aldi ya. Thank you ya udah nanya-nanya juga. Terus ada Maya. Kalau disuruh makan satu jenis pempek seumur hidup pilih yang mana? Dari tujuh itu tuh berarti tuh.
1: Lenjer kali ya. Karena memang aku tipenya orangnya basic-basic aja. Jadi ya udah yang basic aja lenjer gitu.
0: Kalau aku kayaknya kapal selam.
1: Kenapa tuh?
0: Ada telurnya aja. Butuh protein ya kalau cuman satu tipe seumur hidup gitu ya. Maya, thank you so much. Nah, ini ada Dimas. Nah, ini menurut gue pertanyaan bagus nih. Pempek paling underrated yang orang-orang wajib coba varian apa di Member Rumah?
1: Yang paling underrated mungkin tahu ya.
0: Tahu?
1: Jadi apa ya, aku jarang sih ngelihat ada yang jual pempek tahu. Di Palembang juga ada sih pempek tahu, tapi bentuknya beda sama yang di Jambi pempek tahunya. Jadi kalau kita tuh mirip tahu bakso, tapi memang kita bilangnya pempek tahu.
0: Tapi
1: gitu.
0: pakai adonan pempek.
1: Betul. Terus juga tahunya kita itu nggak asem gitu. Jadi memang kita bener-bener cari supplier tahu tuh agak susah juga, dan tahunya sendiri tuh mahal banget.
0: Ini dari mana? Berarti langsung dari Jambi?
1: Enggak sih, dari Jakarta.
0: Oh, Jakarta, tapi nyarinya susah banget pada saat itu ya.
1: Soalnya kan umur tahu tuh nggak lama kan.
0: Iya. Oke. Ini seru banget sih Tumapro 2. Jadi harus cobain tahunya ya. Biasanya emang aku juga gak kepikiran sih. Paling kalau mau varian biasanya ya lenjer. Gitu-gitu doang kan.
1: Kapal biasa-biasa selam. Aja.
0: Oke. Tapi ini dari Jambi udah jualan yang varian tahu ini?
1: Iya udah.
0: Oke.
1: Dan memang kalau ditanya favoritku ya tahu sih.
0: Iya. Tapi kalau tadi kan aku dengar kalau Sharon juga ternyata kerja juga gitu ya.
1: Betul.
0: Di bidang yang lain. Nah, ini mungkin ada teman Pro 2 yang pengen nanya-nanya juga tentang pengen bikin UMKM juga nih. Bagi waktunya tuh gimana sih?
1: Ya, ini PR banget ya. Manajemen waktu itu paling penting kalau misalnya kita mau kerja lebih dari satu bidang gitu. Kalau dari aku sendiri sih, aku pasti lebih prioritasin full time. Jadi memang 8 sampai 5 gitu ya, karena kan kita dibayar orang ya, komit gitu.
0: Yep.
1: Nah kalau untuk usaha sendiri UMKM, kalau awal-awal itu memang struggling banget developnya.
0: Yes,
1: karena
0: bener.
1: Sistem belum jalan semua bener. Gitu, jadi masih kita harus hands on banget yep. ke lapangan gitu. Nah tapi lambat laun ya kita build sistem, jadi bisa ditinggal gitu.
0: Okay.
1: Jadi paling aku sendiri kalau misalnya mau ngontrol ya mungkin malam after office itu pun cuma sejam dua jam atau enggak weekend gitu.
0: Wah.
1: Buat ngontrol lebihnya ya gitu ya.
0: Wis itu lumayan harus belajar sendiri berarti
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Ngulik sendiri bagi
1: betul.
0: Waktunya sendiri. Belum pernah enggak lagi ngurusin apa PMP tiba-tiba ada deadline-an dari kantor?
1: Ada.
0: Ada sering ya.
1: Aku dulu pertama kali itu pas build PMP ini kan COVID ya, untungnya
0: oh, iya,
1: WFH.
0: Iya.
1: Nah itu aku sambil meeting sambil balesin chat customer.
0: Wow.
1: Jadi multitasking banget.
0: Keren. Seperti apa namanya meme-nya juga multivarian.
1: Yeah.
0: Yang punya juga multitasking sama bro dua. Oke, ini ada yang nanya juga bikin pistel nggak? Pistel itu apa ya?
1: Nah kalau pistel itu isinya pepaya.
0: Pistel itu apa sih?
1: Kates.
0: Coba
1: pepaya,
0: bentar,
1: pepaya.
0: Coba cek dulu. Mm-mm. Pistel. Adanya Telkom University lagi.
1: Tambah PMP aja, PMP Pistel.
0: Oh PMP Pistel, nah. Oke okay. Bentar, biar kegambar ya teman bro dua, biar gue. Oke, okay. Itu dalamnya itu adalah
1: pepaya muda.
0: Pepaya muda, oke okay. Manis dong rasanya.
1: Enggak, asin.
0: Asin?
1: Uh-uh.
0: Oh oke okay, oke okay.
1: Sebenarnya kita ada sih produk PMP Pistel ini.
0: Oh pastel ya sebenarnya?
1: Enggak sih.
0: Enggak ya, beda.
1: Beda.
0: Oke, terus.
1: Tapi dulu banget.
0: Okay.
1: Nah sekarang memang agak, sebenarnya kita pengen bikin lagi untuk varian Pistel ini.
0: Mm-mm.
1: Cuman agak PR karena itu kan apa ya, pepaya muda
0: yes.
1: dimasak dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga takutnya kalau kelamaan di frozen itu nggak enak gitu aja sih. Karena ketahanannya lebih
0: lama, rentan lah ya. Iya. Oh gitu.
1: Jadi mungkin baru bakal kita adain kalau kita buka toko offline.
0: Oke, ditunggu ya berarti ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang offline dan segala macam. Itu aja kayaknya pertanyaannya. Thank you so much yang udah nanya. Nanti kita abis ini masih ngobrol-ngobrol sekali lagi pastinya bersama Rumah Pempe, bersama Sharon. Jadi jangan kemana-mana, tetap di UMKM Connect.

0: Halo teman terbaik kamu, teman bro 2 masih di UMKM Connect pastinya. Bersama Sharon dari Pempek Rumah ya.
1: Iya.
0: Dan tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol juga nih. Tapi kalau misalnya dari Sharon ada wish list atau wish gitu ya, mungkin 5 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan untuk rumah Pempek, kira-kira wishnya apa?
1: Wishnya pengen buka toko offline sih.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau bisa ya nggak cuma satu cabang gitu,
0: amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Bisa di mana-mana gitu, setiap daerah. Gitu sih paling wishlist paling gedenya sekarang.
0: Iya, yeah, amin. Dan semoga bisa kejadian tahun ini ya.
1: Amin.
0: Kalau nggak sekarang tuh lagi ada ini nih, join kitchen ya.
1: Oh iya. Yeah. Apa ya bilang, cloud kitchen.
0: Cloud kitchen, benar. Ya mungkin bisa jadi pilihan tapi terserah lah. Okay. Tapi ya semoga bisa buka restoran gede.
1: Iya, yeah, amin.
0: Estetik-estetik gitu, yeah, tempatnya, yeah. Paham lah. Oke, terus habis itu apa lagi nih wishlistnya selain buka toko offline?
1: Wishlistnya mungkin ngebenerin operasional kali, okay, ya. Jadi memang sekarang udah jalan sih operasional, tapi mungkin bisa dibilang nggak yang begitu perfect ya, okay, masih okay, ada celah-celah gitu ya. Jadi ya perlu diperbaiki sih.
0: Oke, itu ya berarti yang pengen diperbaiki gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke, dan pastinya. Kalau mau beli pempek kakak bisa di mana nih belinya?
1: Oke, okay, buat pempek kita itu bisa dibeli di WhatsApp. Jadi WhatsAppnya dicatat ya nomornya.
0: Boleh.
1: Di 0813 9882 2361.
0: Oke, okay.
1: Terus juga kalau misalnya mau order dari e-commerce bisa, kita ada di Shopee sama Tokped.
0: Oke, okay. Dan pastinya di
1: di GrabFood.
0: Yep.
1: Sebenarnya kita ada di ya GrabFood, cuman kita sering tutup karena kalau overload banget
0: dari kita tutup.
1: Online-nya kita tutup gitu.
0: Oke, okay, pastinya bisa diorder di tempat-tempat tadi dan pastinya harus di-follow Instagramnya di
1: pemperuma_id.
0: Oke, okay. Terus TikTok apa segala macam juga sama ya?
1: Sama.
0: Oke, okay, jangan lupa di-follow sama Bro 2, mungkin yang di-order langsung aja order. Dan sekarang lagi buka bazar juga di
1: Patra Jasa.
0: Patra Jasa.
1: Iya, kita open bazar di Patra Jasa mulai dari 29 Juni hari ini sampai Jumat 3 Juli gitu.
0: Oke, lumayan tuh 5 hari bisa cicipin, kalau bisa setiap hari boleh lah.
1: Gas.
0: Anyway, thank you Kak Sharon udah datang di UMKM Connect.
1: Thank you banget udah invite juga.
0: Sama-sama dong. Dan pastinya nanti kita mungkin ada project-project lain, bisa ngobrol-ngobrol lagi, sampai ketemu lagi juga ya.
1: Okay.
0: Anyway, thank you juga buat teman Pro 2 yang udah dengerin UMKM Connect. Nanti kita bakal seru-seruan lagi pastinya di segmen Santai Siang teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pastiin tetap di Solsima FM Pro 2 Jakarta. Sekali lagi, thank you so much.
1: Thank you.
0: So, Kak Sharon abis ini pamit dulu ya. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Digital Platform, RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sos FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ketemu di jam 1 sama Davey Prada. Pasti ya masih ditemenin di santai siang teman Pro 2. Dan kayaknya di jam 1 ini gue pengen update tentang World Cup kali ya, yang lagi rame. Pokoknya jam 1 gue dedikasikan untuk World Cup. Abis ini gue pengen ngomongin soal Messi nih teman Pro 2. Kira-kira ada gebrakan apa lagi dari dia nanti, dan pasti kayaknya lo udah tahu juga sih teman Pro 2. Kalau gitu stay tune terus. Buat kamu yang pengen ikutan, sekali lagi bisa di 0811 800 105. Coba spill, jagoan kamu siapa teman Pro 2?

0: Capek deh, tiap pulang ke rumah tuh rasanya kayak cuma numpang tidur. Bukannya tenang, malah makin sesek. Bokap nyokap sibuk terus sama urusan masing-masing. Kita tinggal serumah, tapi udah kayak orang asing.
1: Gue ngerti, Kak. Tapi coba lo pikir deh, mungkin bukan karena mereka gak peduli. Bisa jadi mereka juga ngerasa yang sama. Cuma bingung aja mulai dari mana. Sama kayak lo sekarang. Kadang diem-diem saling nunggu, tapi gak ada yang gerak.
0: Iya sih, tapi ya, masa harus aku yang mulai duluan? Aku kan anaknya. Harusnya mereka dong yang ngajak ngobrol duluan. Mereka lebih ngerti, lebih dewasa.
1: Bener, idealnya sih gitu. Tapi kenyataannya, hidup gak selalu ideal, Kak. Kadang ya, yang lebih dulu sadar itu yang mulai duluan. Gak harus langsung obrolan berat. Mulai dari yang simple, seperti nanya kabar, nanyain mereka udah makan atau belum. Lama-lama bisa cair sendiri kok. Komunikasi itu bukan soal siapa yang lebih tua, tapi soal siapa yang mau nyapa duluan.
0: Iya juga ya. Aku gak pernah ngeliat dari sisi itu. Mungkin selama ini aku terlalu nunggu. Oke deh, aku coba. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

Sosmed Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuan Pro 2. Masih sama Davi Prada yang akan update soal salah satu pemain yang memang dijuluki the greatest of all time. Yaitu adalah Messi atau Lionel Messi tuan Pro 2 yang kemarin menjadi pemain pertama dalam sejarah yang berhasil mencetak gol dalam 7 pertandingan Piala Dunia secara beruntun. Well, lu udah pasti tahu ya kemarin golnya banyak banget karena Messi kemarin juga udah nyetak 10 gol, 2 assist dalam 7 laga terakhir di Piala Dunianya. Kok bisa ya teman Pro 2 ya? Mungkin ini menjadi alasan tambahan gitu kenapa orang-orang pada suka banget sama Lionel Messi teman Pro 2. Dan pastinya nanti abis ini gue bakal update tentang 32 besar Piala Dunia 2026 dan siapa aja sih yang tereliminasi teman Pro 2. Jadi coba spill jagoan kamu. Kamu kalau dipilih GOAT-nya gitu ya, siapa kamu lebih milih, Messi atau Ronaldo teman Pro 2? Coba kasih tahu di 0811 800 105. Langsung aja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada, mau bahas tentang World Cup. Alright. Dan kemarin baru aja, ini sudah keluar ya, teman Pro 2. 32 besar Piala Dunia 2026. Siapa aja tim-tim yang masuk ke babak berikutnya, siapa aja yang gak lolos. Ini yang pertama, yang mengejutkan dari Afrika ya. Cuman satu yang harus cabut gitu ya, harus tidak lolos. Karena 9 tim lainnya itu lolos ke babak berikutnya. Ada Pantai Gading, Maroko, Afrika Selatan, Tanjung Verde, Mesir, Senegal, Aljazair, Ghana, sama Republik Kongo. Ini keren banget sih teman Pro 2. Dan selanjutnya di CONMEBOL ada Argentina, Kolombia, Brasil, Ekuador, dan Paraguay. Yang harus cabut atau tidak lolos itu Uruguay. Kalau di CONCACAF ada Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Yang udah tidak lolos ada Curacao, Panama, sama Haiti. Kalau dari UEFA ini banyak banget yang lolos, ada Prancis, Norway, Jerman, Swiss, Bosnia, Belanda, Swedia, Spanyol, Belgia, Kroasia, Portugal, Inggris, dan Austria. Sementara yang tidak lolos ada Skotlandia, Republik Ceko, sama Turki. Nah, ini yang dari Asia atau AFC, cuman dua lagi yang lolos sama Pro 2, ada Jepang sama Australia. Karena yang tidak lolos ada Iran, Korsel, Uzbek, Arab Saudi, Irak, Qatar, sama Yordania. Dan pastinya di OFC, Selandia Baru tidak lolos. Wah, ini seperti biasa teman Pro 2, apakah jagoan kamu masuk ke babak berikutnya, ke 32 besar atau enggak nih? Kalau gue, udah pasti dong. Gue soalnya tahun ini mendukung Argentina lagi teman Pro 2. Ya bisa lah, ini mah jago lah insya Allah ya. Kalau kamu, siapa jagoannya, coba ikutan sama gue 0811 800 105, masih terbuka lebar buat kamu.

0: banget malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan tadi malam ada salah satu match lagi yang seru banget, teman Pro 2, karena udah masuk kan ke apa namanya? Ke 16 besar gitu ya, mau masuk ke 16 besar. Dan tadi malam Kanada versus South Africa, teman Pro 2 harus menerima kalau Kanada menang 1-0. Dan lo tahu golnya? Itu di 90 menit tambah 2. Wow, extra time ya. Dari Estuakio yang berhasil ngejebolin gawang dari South Africa, teman Pro 2. Jadi resmi ya, Afrika Selatan jadi tim yang pertama kalah di fase grup dan mereka juga kalah di fase gugur Pildun 2026 ini, teman Pro 2. Aduh, sedih banget. Tapi ini menjadi hasil di mana tuan rumah Kanada lolos ke fase 16 besar, teman Pro 2. Wow. Kalau gitu selamatlah buat Kanada ya.

Sos FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama gue, Davi Prada, di siang hari ini. Masih nemenin kamu pastinya di jam 2. Dan gue pengen update gimana info cuaca, teman Pro 2, di siang hari ini ya. Dan mungkin yang lo pengen beraktivitas gitu di hari ini. Dan ini ternyata kalau misalkan dilihat ya, Jakarta hari ini itu akan berawan aja. Kayak Jakarta Timur, Barat, Utara, Pusat, dan Kepulauan Seribu bakal berawan. Kecuali Jakarta Selatan yang katanya akan hujan ringan sama Pro 2. Jadi dipersiapkan ya, mungkin jas hujannya atau mungkin peralatan-peralatan lainnya juga biar kamu gak kehujanan di hari ini ya sama Pro 2. Semangat di hari Seninnya.

0: mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuh Pro 2. Masih sama Davi Prada pastinya di siang hari ini tuh Pro 2. Buat kamu yang suka banget dengerin lagu pastinya ya, gue punya sedikit surprise nih buat lo tuh Pro 2. Kalau misalkan penyanyi favorit kita semua yaitu Tulus baru aja ngebocorin sepenggal lirik dari lagu terbarunya tuh Pro 2 yang belum keluar gitu ya. Jadi liriknya berbunyinya gini: keluar dari benteng, tambah gerak tubuhmu, lebih sering keluar ke alam, baca buku yang baru. Dan itu dia penggal aja, dan ini diambil dari Tulus Company ya, katanya segera, wow. Tapi emang belum ada judul ataupun tanggal perilisannya. Emang sebenarnya potongan lirik itu mengajak pendengarnya buat lebih banyak bergerak, menikmati alam, dan membuka perspektif yang baru itu Mompro 2, wow. Ya mungkin ini bisa menjadi soundtrack terbaru lo nanti gitu ya. Ya kita tunggu aja, semoga ada kabar baik, rilisnya lebih cepat, amin.

0: Seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
1: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu, guys. Cuma sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: Ah, I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat guys, demi lingkungan kita yang bersih.

Halo semua FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Selamat hari Senin, selamat makan siang juga. Tadi mungkin kamu teman Pro 2 ada yang makan siang gitu ya. Ada juga teman gue kalau misalkan ngantor dulu, kalau dia makan siang pasti ngajaknya ke Blok M. Karena Blok M itu banyak banget makanan-makanan gitu ya teman Pro 2. Tapi emang bingung sih sekarang di mall-mall tuh sekarang banyak banget makanan. Dan di Jakarta sendiri udah banyak banget mall juga. Tapi ngomongin soal mall, mungkin bisa kita ubah mall-mall yang sepi gitu ya menjadi tempat-tempat yang seru lagi gitu. Kayak waktu itu sempat bright spot itu ada di Ratu Plaza. Kalau gak salah setahun atau dua tahun yang lalu ya. Gue juga lupa deh teman Pro 2. Dua tahun, 2024 kalau gak salah. Dan emang itu adalah salah satu fungsi lain dari mall gitu. Yang menurut gue menjadi salah satu opsi juga. Kayak misalnya di Cina. Ini ada salah satu mall yang disulap jadi sawah teman Pro 2. Wow, kok bisa ya? Dan ini ada 1000 orang yang ikut lomba tanam padi. Dan pokoknya kemarin itu, karena mallnya gede banget, jadi atrium mallnya itu lumayan besar, jadi penyelenggara bawa 5.000 bibit padi dan 40 ton tanah ke area atrium mallnya teman Bro 2. Terus abis itu sebenarnya ini adalah kompetisi gitu, jadi kompetisi menanam padi dan diikuti sama 1000 peserta. Yang bikin kerennya lagi ya, ini menunjukkan kalau misalkan ternyata atrium mall gitu ya bisa disulap menjadi ajang kompetisi dan juga ajang tempat yang lain gitu fungsinya. Keren juga sih teman Bro 2 ya. Kira-kira kamu punya ide menarik gak nih mall disulap jadi tempat apa teman Bro 2? Coba kasih tahu gue di 0811 801 05.

0: Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sosmed Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 masih ditemenin sama Davey Prada yang nemenin kamu di siang hari ini. Dan pastinya sebentar lagi udah mau jam 3. Wah, gak berasa teman Pro 2, gue nemenin lo dari jam 10 tadi. Dan kita ketemu lagi nanti pastinya teman Pro 2 di segmen berikutnya dan yang lainnya juga. Kalau gitu nama gue Davey Prada cabut dulu, abis ini pasti digantiin sama Fajar dan Desi di Sore Ceria. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2. Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 bareng Fajar Permana Putra.
1: Info Pro 2.
0: Film Michael telah menghasilkan 977 juta US dollar di box office global. Penghasilan itu membuat kisah tentang Michael Jackson tersebut berhasil melampaui Oppenheimer sebagai film biopik terlaris sepanjang masa. Film Oppenheimer, karya sutradara Christopher Nolan, sebelumnya memegang rekor film biopik dengan pendapatan 975 juta US dollar secara global, angka luar biasa untuk drama sejarah berlebar lewasa yang berdurasi hampir 3 jam.
1: Info Pro 2.
0: Musisi Stevie Nicks dan juga Tim McGraw disebut akan tampil di acara resepsi pernikahan Taylor Swift yang akan digelar megah di Madison Square Garden, New York City pada 3 Juli 2026. Swift telah lama menjadi penggemar Nicks dan juga McGraw, keduanya bahkan menjadi inspirasi bagi sejumlah lagu Swift seperti Nicks dalam Clara Bow tahun 2024 dan nama McGraw menjadi lagu debut Swift pada tahun 2006.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir dari dunia voli Indonesia, di mana Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo mematenkan Redlan Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia hingga Asian Games 2026. Pengumuman tersebut disampaikan Imam saat menyambut kedatangan timnas voli Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkaring, Senin siang. Imam bahkan menegaskan bahwa sejatinya saat itu status Toiran bukan pelatih sementara alias caretaker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdres Foloso.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, kita lanjut ke Sore Ceria.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, ada Fajar Permana Putra yang sudah siap nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Udah ketemu Senin lagi nih teman Pro 2 ya. Aduh, kayak gak berasa ya. Berasa kok. Tapi mudah-mudahan suasana hati lu juga jauh lebih baik lagi. Apalagi mungkin yang lagi menikmati libur sekolah, libur mungkin yang kuliah juga, ada beberapa yang udah mulai libur juga ya untuk pergantian tahun ajaran baru. Semangat terus. Atau mungkin juga ada yang lagi dengerin sambil muter-muter Jakarta dan sekitarnya. Dari kemarin kan banyak banget event-event ya. Hari ini juga mungkin ada yang lagi jalan-jalan ke suatu tempat, lagi mengisi luang waktu libur. Atau mungkin yang lagi kerja juga lagi capek kerja, gak apa-apa ya, ditemenin sama lagu-lagu asik juga pastinya di Pro 2 FM Jakarta. Seperti lagu berikutnya. Wah, ini lagunya asik banget, lagi viral semenjak kerilisannya. Ada Adrian Halif,

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Mbak, minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Liodra dan Roni Padulian dan juga Andi Rianto dengan Kau Selalu di Hati. Kalau lihat dari cuaca Jakarta hari ini kayaknya cerah-cerah aja ya teman Pro 2 ya. Dimana mungkin ini kategorinya masih gak terlalu panas seperti beberapa waktu lalu yang panasnya juga luar biasa banget. Dan sekarang justru nih di Eropa yang lagi pada kepanasan teman Pro 2. Bahkan kepolisian Berlin mengarahkan 2 kendaraan meriam air untuk menyemprotkan kabut air kepada warga yang beraktivitas di berbagai sudut kota pada hari Sabtu kemarin. Dan langkah tersebut ini dilakukan untuk membantu warga menghadapi gelombang panas yang melanda ibu kota Jerman saat suhu mencapai 38 derajat Celcius. Wow, lumayan sih ya. Dan dilansir dari Reuters, ini gelombang panas ekstrim juga melanda berbagai wilayah di Eropa. Dari kawasan Skandinavia hingga pegunungan Alpen juga panas, bahkan sampai menyentuh 40 derajat Celcius, teman-teman. Buat warga Indonesia mungkin udah terbiasa sama cuaca panas, teman-teman. Ya. Apalagi sama dipanas-panasin sama warga. Waduh.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.

Fajar Nur, tahta hatiku pendampingmu. Masih ditemenin juga sama Fajar Permana Putra yang hari ini siarannya sendiri. Tapi tenang aja ya, di jam 4 nanti kita bakal siaran bareng juga sama atlet jujitsu kebanggaan Indonesia, teman Pro 2. Kira-kira ada siapa? Silakan kepoin Instagram kita di instastory @pro2fmjkt. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Sore Ceria Squad.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kita sudah masuk ke segmen Sore Ceria Squad hari ini ya, barengan sama Zahrani Humairatih Jujitsu dan juga ada Alif juga nih teman Pro 2 ya. Ini atlet dua-duanya ya. Dua-duanya atlet dan juga Alif sekarang udah jadi ke pelatihnya. Enggak. Bukan.
1: Iya, pelatihnya.
0: Pelatih juga. Oke, Zahra di jadi sama Alif. Iya, iya. Oke, lebih dekat lagi mic-nya nih. Nah, biar kedengeran suaranya. Gimana? Tadi perjalanan ke sini aman?
2: Aman.
0: Aman ya. Dari mana nih kalian berdua nih? Dari daerah mana?
2: Dari Depok.
0: Dari Depok. Iya, iya, iya, iya. Lumayan sih ya, emang harus spare waktu kalau dari Depok. Dari gue juga di Bekasi. Harus spare waktu kalau ke Jakarta ya. Cuma aman ya. Jadi kita hari ini kedatangan dua atlet dibacanya bener nih. Jiu-jitsu Indonesia pastinya. Jadi yang mau nanya sama Zahra sama Alif boleh banget. Berarti kalian sekarang kesibukannya selain atlet ya, di luar atlet ya. Ini lagi ngapain nih?
2: Kalau saya personal trainer self defense buat anak dan wanita.
0: Oke.
2: Di Depok aja sih.
0: Di Depok. Kalau Alif?
1: Kalau saya fokus di latihan aja.
0: Di latihan.
1: Jadi sekarang di timnas.
0: Indonesia. Di timnas. Oke. Nanti kita pengen tahu juga kegiatan-kegiatan selanjutnya dari Zahra sama Alif juga ya. Berarti kalian nih masing-masing terjun ke jiu-jitsunya sejak kapan? Apakah dari kecil udah fokus di olahraga ini atau sebelumnya udah pernah coba olahraga lain tapi kayaknya nyantol nih ke jiu-jitsu nih. Alif dulu kali ya?
1: Boleh. Yeah. Kalau dari saya itu dari SD sebenarnya.
0: SD, oke.
1: Okay. SD, mulai SD itu udah latihan dulu. Terus sampai sekarang ya.
0: Oke.
1: Okay. Sampai sekarang latihan awalnya itu jiu-jitsu. Terus sekarang pindah ke MMA.
0: Oke.
1: Okay. Dan kebetulan dia tuh murid saya juga dari kampung.
0: Oh. Dari dulu. Asli mana?
1: Asli Pacitan, Jawa Timur.
0: Asli Pacitan. Satu kampung. Iya, iya, iya. Oke, jadi jiu-jitsu dulu. Sekarang lagi fokus di MMA.
1: MMA.
0: Ya. Oh, oke. Okay. Nah, jiu-jitsu dulu siapa yang kenalin tuh waktu kecil? Maksudnya gue SD kayaknya jarang banget tuh ada di sekolah kan? Apa yeah, ikut klub atau betul, ikut apa tuh?
1: Sebenarnya latihannya tuh deket banget sama tempat rumah.
0: Oh,
1: sama
0: okay.
1: rumah deket banget tempatnya. Jadi diajak awalnya tuh diajak temen karena kurang gimana? Dulu tuh awal generasi pertama jadi kurang murid. Terus
0: generasi
1: pertama itu ngajak aja.
0: Iya iya iya paham paham. Jadi tempat istilahnya tempat olahraga jiu-jitsunya baru. Terus baru ngajak banget warga-warga sekitar untuk latihan.
1: Coba-coba.
0: Terus
1: itu pun sebulan setelah latihan langsung tanding, ikut tanding.
0: Iya iya.
1: Dan pertama kali tanding mimisan.
0: Ya. Kalau gue sih langsung kapok ya. Gue sih gak mau ikut lagi.
1: Itu saya sampai nangis, bilang sama orang tua, ya udah orang tua, ya nggak apa-apa lah, baru pertama gitu.
0: Iya iya iya.
1: Biasanya, tapi yang beda dari ibu saya tuh nge-support. Biasanya orang tua kan kalau udah mimisan, jangan.
0: Iya, biasanya gitu kan.
1: Tapi alhamdulillahnya nge-support.
0: Support terus. Setelah kompetisi itu tetap langsung latihan terus gitu ya. Oh, oke, okay. Itu SD kelas berapa tuh?
1: Kelas
0: 5. Kelas 5 SD. Oke, okay. Jadi awal mulanya ya sebenarnya iseng-iseng kan ya, kayak ditawarin ikut latihan lu. Terus akhirnya ikutlah, terus ikut perlombaan dan pengalamannya langsung mimisan pada saat itu tahun 2002 ya. Oke, okay. Terus setelah itu berarti diseriusin ya latihannya untuk bisa lebih dalam lagi jadi atlet kah atau gimana waktu itu?
1: Belum kepikiran
0: belum jadi banget ya?
1: Atlet sih, cuman ya tanding-tanding aja kalau pelatih saya nyuruh saya tanding, ya udah ikut gitu. Terus makin dewasa makin ngerti uang kan ya,
0: okay.
1: Makin ngerti uang. Jadi begitu pelit saya bilang, oh ini ada bonus nih, ini
0: okay.
1: Kalau menang ada bonus nih. Oh oke lah, kok bisa nih dapat uang dari sini nih. Biasanya kan orang tuh cuman olahraga gini doang nggak dapat
0: duit lah,
1: gitulah. Ya udah kerja aja gitu. Tapi sekarang kan mungkin ya pemerintah lebih nge-support lagi untuk atlet-atlet yang ingin berprestasi gitu kan.
0: Sekarang udah beda lah zamannya ya. Sekarang pemerintah support banget ya sama atlet-atlet ya. Oke. Okay. Nah, kalau Zahra nih ya itu sedikit cerita lah ya dari Alif yang pengalamannya waktu kecil teman Pro 2 ya dari SD kelas 5 udah terjun ke jiu-jitsu. Kalau Zahra gimana nih ceritanya?
2: Saya mulai atlet di tahun 2000, belum atlet, masih mulai latihan aja sih di Aceh Kuman juga. Waktu itu saya mau SMA dan 2019 mulai. 2019 akhir itu juga ikut pertandingan karena disuruh pelatih saya kan.
0: Oke.
2: Ya udah ikut pertandingan, waktu itu masih kalah dan coba lagi dan ada seleksi di kabupaten saya gitu.
0: Oke.
2: Buat ditarik jadi atletnya provinsi
1: lain, provinsi lain.
2: Dari provinsi lain.
0: Iya.
2: Terus kita berdua ini lolos seleksi.
0: Oke.
2: Latihan bareng, latihan atlet dilatih Mas Livan gitu.
0: Iya.
2: Kayak gitu.
0: Oke, tapi yang kenalin waktu itu ngajak jiu-jitsu gimana tuh ceritanya?
2: Itu waktu itu teman saya, sekarang dia udah almarhum Ilham. Ya, saya kenal jiu-jitsu dari dia.
0: Oke, okay. Gitu. Terus kamu kenapa waktu itu tertarik dan mau gitu?
1: Karena saya.
0: Iya.
1: Kan dulu pacaran.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi saya ajak.
0: Tapi sekarang masih pacaran?
2: Masih.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ya karena suka juga gitu ya. Jadi akhirnya sampai sekarang lah ya. Yang tadinya mungkin awal-awal belum ada prestasi gitu ya. Terus akhirnya lolos ke provinsi. Terus sampai sekarang juga aktif di jiu-jitsu ya. Apa sih yang ngebuat kalian suka sama olahraga ini? Ada. Misalkan setiap olahraga sih kayak, gue suka karena ini segala macam gitu.
2: Kalau saya jujur saja ke jiu-jitsu kan kayak mengasah pikiran gitu, karena banyak teknik-tekniknya yang harus dihafal, yang harus diterapkan waktu saat sparring atau pertandingan itu banyak trik kayak gitu, apa yang harus kita lakukan.
0: Okay.
2: Bukan cuma apa ya?
0: Bukan cuma fisik doang, tapi gerak, gitu. Otaknya juga main gitu ya. Iya, kan kadang olahraga ya udah kan cuma fisik doang kadang-kadang. Cuma ini kayak mikirnya juga harus kencang juga ya, harus pengingat daya ingatnya segala macam juga harus diasah gitu. Kalau dari Alit, apa yang ngebuat sempat nyoba olahraga lain enggak? Kan laki kan kadang-kadang suka eksplor kan, mau bola mau apa ya kan, biasanya kan gitu kan.
1: Sebenarnya sebelum jiu-jitsu itu sepak bola dulu.
0: Biasanya cowok mah bola atau voli gitu kan.
1: Dari sore
0: sampai maghrib lah pulang-pulang.
1: Pokoknya itu selesai maghrib.
0: Ya. Baru pulang. Ya kadang udah mau udah azan pun masih tetap ditendang masih tuh bola tuh ya. Oke, dulu sebenarnya bola.
1: Bola dulu.
0: Terus akhirnya ya kepencut sama jiu-jitsu. Sampai sekarang loh tahun 2002 ya. Iya. Nanti kita pengen tahu ya kira-kira pengalaman mereka udah tanding kemana aja ya, yang mungkin bisa di-share. Dan sekarang justru Alif menariknya udah ke MMA ya. Nah, itu gimana ceritanya tuh ya? Nanti kita pengen tahu ya dengar ceritanya kenapa akhirnya juga ke MMA. Nanti buat teman Pro2 juga yang mau tanya-tanya sama Alif sama Zahra, silakan WhatsApp aja 0811 800 105.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama Zahra dan juga Alif, teman bro dua ya. Di Sore Ceria Squad hari ini dua atlet Indonesia, dua-duanya dari Jiu-Jitsu. Dan sekarang Alif lagi merambah ke MMA ya. Iya, oke. Tapi kalau ngomongin Jiu-Jitsunya itu sendiri gitu ya, ini masing-masing pasti punya pengalaman pertandingan gitu ya, atau mungkin prestasi yang kayak sampai sekarang tuh tidak pernah dilupakan gitu ya. Udah sejauh mana nih, kalian udah kemana aja nih selama jadi atlet Jiu-Jitsunya nih? Siapa dulu? Zahra dulu deh.
1: Iya. Saya prestasi tertinggi masih di PON aja, mm-hmm. PON bela diri Jiu-Jitsu di Kudus tahun 2025 kemarin dapat medali perunggu.
0: Perunggu, ya. Oke.
1: Terus ya masih seputaran Indonesia sih.
2: Oke, dan yang internasional Jakarta
1: yang
2: Open.
1: Yang internasionalnya Jakarta Open masih di Indonesia.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jakarta Open, mm-hmm. Spring Roll.
0: Oke. Okay.
1: Terus waktu itu tahun 2022 mm-hmm. Jakarta Open ya masih sama.
0: Jakarta Open juga. Oh, okay.
2: Gold medal.
0: Oke, oke. Dan itu gimana tuh persiapannya kalau lagi pengen menuju kejuaraan tuh pasti kan lumayan nyita waktu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Sekarang disibukin juga tadi sebagai trainer juga ya. Yeah. Ngelatih apa tadi anak dan juga wanita. Iya, yeah. Itu gimana tuh ngatur waktunya tuh?
1: Saya cuma ambil job di Sabtu Minggu aja karena
0: lainnya saya Senin Jumatnya latihan. karena porsi latihan harus lebih banyak ya, benar. Dibanding dari jobnya ya. Oke, jadi gitu kalau atlet teman-teman. Jadi latihan itu emang harus rutin gitu, harus disiplin juga gitu. Kalau Alif sendiri berarti jiu-jitsunya berarti udah kemana aja tuh sebelum ke MMA-nya ya?
2: Kalau jiu-jitsunya itu masih di seputaran Indonesia aja sih. Uh-huh.
0: Oke. Okay.
2: Tertingginya masih nasional.
0: Oke. Okay. Itu di mana aja tuh waktu itu? Mau ingat enggak?
2: Waduh, terlalu banyak.
0: Udah kebanyakan ya. Setahun tuh berapa event sih kalau seorang atlet gitu?
2: Setahun bisa tiga.
1: Bisa banyak sih
0: kejujuran. Bisa banyak ya?
2: Empat. Ya sebulan sekali lah minimal.
0: Iya, iya. Terus liburnya gimana tuh berarti tuh kalian?
2: Gak ada libur ya?
0: Gak ada libur, latihan terus.
1: Latihan terus.
0: Ya ya.
1: Lebaran sih libur.
0: Iya, itu karena udah pasti event olahraganya juga di stop ya kalau udah mau libur lebaran gitu ya. Oke, karena makanya semua cabang olahraga kayak pertandingan tuh selalu ada gitu
2: selalu
0: ya.
2: Ada
0: bulan atau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali tuh pasti ada aja pasti kan ya. Oke. Nah, kalau MMA-nya tuh gimana tuh waktu itu akhirnya bisa terjun ke MMA, apalagi mungkin sekarang juga lagi rame kan ya, orang udah mulai suka ya, gitu betul. Sama MMA gitu.
2: Kalau terjunnya pertama kali nasional dulu sih, waktu itu dadakan juga karena saya kalah di kualifikasi di Jiu-Jitsu. Jadi ada tawaran nih di MMA. Ada tawaran di MMA, ya udahlah mau nggak mau saya nggak lolos di sini, harus lolos di sini.
0: Iya. Yeah.
2: Harus lolos di MMA.
0: Tapi sebelumnya udah nyoba MMA juga?
2: Belum
0: pernah.
2: Dadakan, latihannya dadakan.
0: Iya.
2: Okay. Sebulan kalau enggak salah.
0: Sebulan.
2: Iya, iya. Tahun 2023. Itu Porprov Jawa Timur.
0: Mm-hmm.
2: Terus latihan rutin selama sebulan, mm-hmm. dan alhamdulillah meraih medali emas waktu itu.
0: Oke, sebulan doang loh dia.
2: Sebulan doang.
0: Udah langsung dapat emas ya. Iya, iya.
2: Itu pun gak pernah latihan pukul muka. Beneran, bener-bener.
0: Gak pernah mukul orang gitu ya istilahnya.
2: Saya pun gak pernah dipukul.
0: Iya, iya, iya.
2: Dan ini olahraga MMA yang harus mengharuskan mukul muka, nendang muka.
0: Iya.
2: Jadi awal-awal ya agak takut gimana
0: gitu. Iya, kan pasti ada rasa lu kalau enggak biasa mukul kan yang enggak enak gitu kan.
2: Betul, betul.
0: Kayak wah ini orang nih gitu kan. Tapi kan namanya pertandingan ya harus kan.
2: Harus.
0: Iya, iya. Terus gimana tuh apa ya nge-switch perbedaan antara jiu-jitsu ke MMA gitu. Apa yang ngebedain apa atau justru malah makin memudahkan Alif buat main MMA gitu.
2: Sebenarnya kalau di MMA itu memudahkan karena kita punya basic jiu-jitsu itu ya taulah kayak Habib dia kan yang mukulnya sekedar mukul aja tapi dia menjatuhkan lawan dengan cepat dan mengunci lawan dengan cepat jadi lebih gampang dan itu basicnya cuman ada di jiu-jitsu gitu jadi dan saya pun mengambil game plan seperti itu.
0: Yeah,
2: jadi awal mulai fight ya udahlah nggak usah mukul, langsung aja jatuhin lawannya, cekek yeah, gitu, udah finish. Gitu. Dan yeah, alhamdulillah semua finish ronde pertama.
0: Iya, jadi ada diuntungkan lah ya, karena punya background sebagai atlet jiu-jitsu gitu teman berdua ya. Oke, jadi pengalaman yang lumayan berharga ini, sebulan tanding langsung dapat emas ya. Iya, ini luar biasa banget. Terus akhirnya sekarang masuk ke timnas juga.
2: Timnas,
0: ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, itu juga karena memang prestasi sebelum-sebelumnya juga ya. Yeah. Jadi akhirnya dipanggil sama timnas juga ya. Nah, berarti kalau sekarang ini udah sebagai titel sebagai atlet timnas, berarti kegiatannya semua dihandle dari pemerintah juga gitu ya. Kegiatan olahraganya gitu, ada campnya sendiri gitu ya.
2: Ada campnya sendiri. Nutrisi dijaga ya gitu, itulah pelatih.
0: Okay.
2: Terus tempat tidur, tempat tinggal, semuanya difasilitasi lah dengan baik.
0: Oke, karena udah istilahnya udah jadi atlet nasional untuk ngebawa nama Indonesia juga. Ya. Zahra nggak mau nyoba MMA?
1: Aduh, takut ketonjok.
0: Aduh, nah terus gimana tuh ngelihat Alif jadi atlet MMA? Maksudnya nyangka nggak? Karena kan itu tadi ya, nggak pernah mukul segala macam gitu, atau sempat khawatir ngelarang atau apa gitu? Enggak juga.
1: Sebenarnya di jiu-jitsu kan ada dua kategori, ada grappling, kuncian, dan striking gitu. Emang udah biasa striking sih. Cuma kan enggak mukul muka.
2: Tapi yang enggak mukul muka.
1: Jadi waktu mukul muka kayak ya agak takut juga ya
0: liatnya. Iya, orang nih dipukul gitu kan, serem, atau kepukul gitu kan.
1: Atau lagi waktu itu main bandbread kan, itu yang pro ya. Jadi
2: tanpa ada pelindung.
1: Takut yang lihat.
0: Iya, pasti kan ada. Ya ini kalau ngelihat dari ini, gue sambil kepoin juga nih, Alif juga kan mukanya juga udah
1: bonyok-bonyok.
0: tapi kalau recovery muka bonyok begitu tuh Alif, berapa lama sih?
2: Kalau lebam-lebam itu enggak nyampe sebulan sih kalau lebam.
0: Oh gitu. Iya, gue kayak gue ngeliat atlet kok kasihan banget nih mukanya gitu kan. Kok besok lagi pertanding mukanya udah bela lagi gitu kan.
2: Tapi kemarin sempat gagal otak juga.
0: Oh gitu.
2: Pas si game ya,
0: setelah si game. Itu diperiksa segala macam ya. Ternyata ada gagal otak ya. Tapi ringan, masih aman ya.
2: Alhamdulillah.
0: Masih aman ya. Jangan sampai rupa Zahra ya. Oh gitu, gila ya emang. Seorang atlet tuh perjuangannya luar biasa banget teman berdua ya. Jadi latihannya juga kalau pengen pertandingan lebih intens lagi gitu ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau MMA berarti latihannya ngapain aja tuh? Gue belum ada gambaran nih. Maksudnya tetap fisiknya juga pasti ya, segala macam.
2: Pasti kalau olahraga, semua olahraga pasti
0: semua
2: olahraga
0: fisik.
2: Pasti fisik. Tapi lebih daripada bela diri lain itu lebih kompleks lah kalau MMA. Kan ada pukul, tendang, terus menjatuhkan lawan, terus mengunci lawan gitu. Lebih kompleks semua bela diri jadi satu gitu.
0: Oh, oke. Dan ya itu tadi kalau ngeliat MMA kan ya pelindungnya nggak, ya itu doang kan, abisnya tangan doang kan.
2: Betul.
0: Sisanya ya udah lu mau kepukul sebelah mana ya nggak diterima-terima aja lah. Oke, nah kalau kalau dari pertandingan yang akan dijalani nantinya gitu ya, persiapan mungkin masing-masing ya, atau Zahra atau Alif, kira-kira paling dekat apa nih?
2: Kalau saya paling dekat Gama Asia di Kuala Lumpur.
0: Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Itu berarti bulan depan.
2: Bulan depan.
0: Berarti sekarang udah mulai persiapan juga ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau Zahra?
1: Pekan Olahraga Provinsi Jateng. Bulan Oktober itu.
0: Oke. Itu juga udah mulai persiapan kah?
1: Udah mulai persiapan udah. Oke. 2 tahun ini persiapan.
0: Tuh, 2 tahun persiapan teman-teman dulu ya. Itu 2 tahun buat persiapan yang di Jateng. Persiapan yang olahraga lain juga ada lagi gitu kan. Nyambung kan nih kalau atlet ya.
2: Jadi persiapannya terus menerus
0: persiapan gitu teman-teman ya.
2: Gak ada libur.
0: Oke, nanti kita pengen tahu juga kira-kira tips dari mereka kalau pengen terjun ke jiu-jitsu atau mungkin ke MMA, karena mungkin sekarang kan orang di media sosial udah jadi banyak pengetahuan tentang olahraga ya. Kalau zaman dulu banyak kan kayak olahraga itu doang kan, yang terkenal aja kan. Kalau sekarang pilihan olahraga tuh banyak banget teman-teman ya. Kira-kira tips dari mereka apa? Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Clar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini. Masih barengan sama Zahra dan juga Alif, teman Pro 2 ya. Atau Alifan ya. Ini ada belakangnya ya, Alifan ya. Gue dari tadi ngomongnya Alif-Alif doang, tapi gak apa-apa ya.
1: Tapi dari kecil emang panggilannya Alif.
0: Oh, oke. Okay. Cuma nama Instagramnya Alifan Bagus ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Sama Zahra juga nih. Kalian suka bikin konten bareng ya, berdua ya? Konten bucin kayaknya ya.
1: Konten lucu-lucuan aja.
0: Lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan ini sambil olahraga juga ya, kayaknya tuh diangkat-angkat. Oke, okay. Jadi kalau tips dari kalian berdua nih ya, buat teman berdua mungkin yang juga kayaknya sebenarnya punya bakat, kadang-kadang kita punya bakat tapi kayak untuk lanjutin ke seriusnya ke jadi atlet tuh kadang-kadang ya malu atau mungkin juga ragu, bisa biasanya kan cuma hobi doang gitu. Apa nih tips dari kalian kalau pengen mendalami jujitsu atau mungkin MMA juga gitu? Siapa dulu? Dari Zahra dulu kali ya.
2: Oke, kalau buat teman-teman yang udah berlatih jujitsu terus pengen menjadi atlet yang fokus di atlet, menurut saya latihan aja dulu, rajin-rajin latihan dulu, terus ikut-ikut kompetisi openan nggak apa-apa. Nanti kalau kalian juara mesti dilirik kok sama kabupaten. Apalagi kabupaten itu banyak yang kekurangan atlet.
1: Mereka ngambil atlet dari luar daerah
0: tersebut.
2: Nanti pasti kabupaten yang dia tinggali pasti ngelirik dan direkrutlah jadi atlet.
0: Jadi ikutin dulu aja kompetisi-kompetisi yang mungkin lingkupnya nggak besar gitu, yang kecil-kecil aja dulu. Nanti siapa tahu kan dilirik ya, dilirik gitu. Betul. Ya. Jadi ya kalau emang mau serius banyak banget sebenarnya jalan ya. Yang penting emang harus konsisten latihannya gitu. Tapi kalau yang pengen terjun ke jiu-jitsunya gitu ya, buat cewek-cewek mungkin ya. Kira-kira apa masukan dari Zahra?
2: Ikut camp-camp yang buat member-member dulu.
0: Istilahnya camp-camp gitu ya. Iya,
2: tempat pelatihan kayak gitu. Banyak banget yang cewek-cewek buat self defense kayak gitu sih. Atau private, kayak saya kan ini ngajarnya private. Jadi kalau nggak pengen nih keluar rame atau pengen nggak main macet, nanti pelatihnya yang datang ke rumah
0: ngajar. Dan itu banyak yang butuh sekarang ya, cewek-cewek ya,
2: banyak sih kak.
0: Jadi klien-klien Zahra tuh berarti dari kalangan apa tuh, misalnya yang para pekerja kak atau ibu-ibu rumah tangga?
2: Dari ibu rumah tangga, dari para pekerja juga ada, dan anak-anak cewek.
0: Itu mereka biasanya apa tuh keluhannya, mereka pengen belajar bela diri tuh
2: biasanya buat self defense aja sama buat olahraga sih.
0: Biar lebih bugar gitu aja ya. Tapi sekarang ya, gue nggak tahu kenapa ya, di media sosial banyak banget orang yang suka buat olahraga ya. Maksudnya kayak di lingkungan kita tuh semua gila-gila olahraga kan. Karena itu tadi ya, mau dibilang FOMO ya terserah ya. Tapi kan impact-nya jadi bagus, jadi semua orang olahraga kan. Mau lari mau apa gitu ya.
1: Lagi padel nih.
0: Iya. Ya padel juga lagi rame gitu kan. Nah tapi kalau dari pandangan kalian berdua nih sebagai trainer tuh ngeliatnya gimana tuh? Maksudnya masyarakat tuh sekarang gila banget olahraga ya. Sekarang lagi rame high rocks ya.
1: Iya betul.
0: Lo nyoba juga nggak? Belum
1: sih, gak ada waktunya.
0: Nah itu tadi, orang kalau udah jadi atlet nasional waktunya pasti dikit banget ya.
1: Dikit banget.
0: Mau nyoba, belum tentu mau nyoba olahraga lain gitu, mau berenang atau segala macam tuh kayaknya gak ada ya, mepet gak ada, banget
1: kita
0: ya.
1: Kita pun gak ada waktu sempat buat liburan kemana gitu. Bener-bener gak ada.
0: Nah, kecuali pensiun dini ya. Itu banyak tuh waktunya ya. Gimana tuh ngelihat antusiasme sekarang masyarakat olahraganya tuh udah melek banget gitu. Kalau dari Alif gimana tanggapannya?
1: Ya sangat bagus sih, apalagi untuk kesehatan ya. Untuk kesehatan masyarakat gitu ya, diri sendiri. Jadi
0: lebih jadi lifestyle-nya juga bugar, ya gitu. Betul.
1: Enggak harus maksudnya buat gaya-gayaan.
0: Penting
1: nyari sehatnya dulu.
0: Nyari sehatnya gitu ya.
1: Walaupun masih makan seblak dan lain-lain.
0: Tapi kan tetap bergerak ya.
1: Bergerak.
0: Yang penting ada olahraganya daripada makan seblak tapi enggak olahraga kan.
1: Betul sekali.
0: Aduh. Terus kalau yang kalau dari Alif sendiri gitu ngelihat perkembangan jiu-jitsu di Indonesia terus juga sekarang lagi ke MMA, itu gimana tuh respon masyarakatnya atau mungkin atlet-atlet mudanya udah mulai ada perkembangan banyak yang juga antusias nggak?
1: Kalau dari jiu-jitsu sih banyak ya. Kalau dari sekarang kalau dari jam kalau dulu itu susah banget orang mengenal jiu-jitsu itu, jiu-jitsu apa sih?
0: Iya, latihan di mana sih? Ya, siapa sih pelatihnya gitu kan? Itu,
1: ngelihat jiu-jitsu itu ini karate ya? Taekwondo ya? Bukan ini jiu-jitsu, tapi sekarang udah banyak
0: udah orang teredukasi orang, ya.
1: Iya, jiu-jitsu. Oh, jiu-jitsu itu gini nih buat self defense itu cocok banget karena kan bisa menjatuhkan lawan dan mengunci lawan tanpa memukul dan mendang gitu.
0: Jadi orang-orang udah mulai teredukasi lah, udah banyak ya dengan adanya media sosial kan ya. Mungkin kalian juga bikin konten jadi orang tahu gitu ya. Jadi sekarang banyak banget pilihan olahraga lah ya buat masyarakat gitu, terutama jiu-jitsu juga sama MMA. Kalau MMA nih sekarang juga lagi rame kan, penontonnya juga banyak banget banyak kan ya, fansnya gitu ya. Kalau dari Alif sendiri mungkin harapannya, karena sebentar lagi juga bulan depan dia pengen bakal tanding juga di Malaysia gitu ya. Kalau untuk Indonesianya di MMA gimana nih ke depannya?
1: MMA itu di Indonesia masih olahraga yang baru ya sebenarnya. Yeah,
0: underrated lah gitu.
1: Iya betul. Di SEA Games juga kemarin juga baru pertama dan Asian Games besok juga mau pertama. Ya mudah-mudahan Olimpiade nanti ada juga MMA ada. Gitu.
0: Amin.
1: Dan sebenarnya MMA di Indonesia ini kelihatan maksudnya adalah bibit-bibit bagus untuk karena di luar negeri itu MMA udah dari zaman dulu gitu.
0: Ya di Indonesia baru kedengeran lah istilahnya.
1: Barulah gitu ya. Dan dari dulu itu yang booming tinju seperti itu kan.
0: Betul.
1: MMA alhamdulillah sekarang udah mulai nih, udah mulai naik dan atletnya pun banyak di Indonesia. Udah mulai banyak. Enggak cuman di tinju aja gitu. Jadi untuk ke level internasional benar-benar bisa banget ini MMA.
0: Iya. Maksudnya perkembangan atau kedepannya untuk di negara kita atau atlet-atletnya juga nanti bakal bisa ada peluang lah ya.
1: Ada peluang.
0: Ya karena itu tadi bibitnya banyak sebenarnya ya banyak. Dari Alif ya. Termasuk Alif yang dari jiu-jitsu terus sekarang ke MMA atau mungkin juga atlet lainnya juga nanti masih ada peluang lah untuk Indonesia tuh bisa lebih membanggakan lagi gitu ya. Jadi itu tahun kedua ya. Jadi kalau mau fokus ya fokus di jiu-jitsu terus juga latihan aja nanti ikut apa tadi kalau kata Zara yang kecil-kecil aja dulu ya, siapa tahu nanti dilirik terus juga nanti ada beberapa kota atau kabupaten mungkin yang butuh atlet juga kan bisa banget itu ya nanti bakal disupport juga pokoknya panjang lah ya dan nanti peluang-peluang dari atlet tuh lebih kemana-mana tuh banyak ya
1: banyak
0: terbuka banyak, gitu banyak, ya terbuka. Dan sekarang juga mereka berdua disibukkan sebagai trainer ya.
1: Trainer
0: juga gitu. Zahra dilatih sama Alif juga. Galak gak dia kalau ngelatih?
2: Enggak sih.
0: Atau yang dilatih lebih galak ya?
2: Iya bisa. Bisa.
0: Yang dilatih lebih galak. Aduh, pokoknya sukses ya buat Zahra sama Alif. Harapannya berarti kalau dari masing-masing deh yang pengen di mau dicapai lagi untuk sebagai atletnya gitu, gelar apa gitu yang kayaknya wah gue kayaknya harus dapet nih gitu.
2: Ya yang mendekati ini event di Powerprof ya. Harapan saya ya dapat medali emasnya.
0: Emas lagi di Powerprof ya. Jadi kita doain nanti di Oktober ya.
2: Iya.
0: Oke, kalau Alif
1: mungkin di puncak tertingginya itu ada di Desember nanti.
0: Oke.
1: Kejuaraan dunia.
0: Wow.
1: Semoga bisa
0: amin.
1: Membawa pulang medali emas untuk Indonesia.
0: Yes, amin. Itu di negara mana nanti udah ada bocoran?
1: Bocorannya di Spanyol.
0: Di Spanyol, iya.
1: Ya doanya yang deket dulu ya mungkin bulan depan lah.
0: Bulan depan yang paling deket Malaysia teman-teman berdua ya. Oke, sip. Pokoknya kita doain ya, kita dukung. Silakan kepoin Instagram mereka di Zahra Humaira 7. Untuk Zahra, untuk Alif di alifan.bguss ya. Betul, atau sekali. Alifan Bagus teman-teman berdua ya. Thank you banget sekali lagi Alif sama Zahra. Seru banget. Mudah-mudahan bisa bikin bangga lagi Indonesia. Amin. Dan masyarakat juga bisa lebih aware lagi sama jiu-jitsu juga MMA. Ya, terima kasih. Selamat sore.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore buat kamu yang lagi ngerasa mungkin udah mulai agak lemot ya di sore hari ini. Udah mulai gak fokus. Coba minum yang banyak, teman Pro 2 ya, karena banyak banget orang yang suka lupa sama minum, termasuk juga gue ya. Jadi makanya gue sekarang kalau di kantor selalu pakai tumbler yang gede supaya kelihatan aja tuh tumblernya. Terus juga gue harus minum, harus habis 2 liter plus-plus ya dalam satu hari. Karena kalau ngomongin dehidrasi atau kekurangan cairan, teman berdua ya, ternyata ini dampaknya bisa susah fokus, gampang capek, dan otak juga terasa lemot gara-gara kurang tidur, bahkan juga kekurangan cairan, dan juga mungkin kamu terlalu banyak aktivitas. Dan ternyata dehidrasi ringan juga bisa jadi penyebabnya, teman berdua. Soalnya hampir 75% bagian otak kita itu terdiri dari air, jadi kalau cairan tubuhnya berkurang, ini aliran darah ke otak, kerja sel saraf, sampai kemampuan buat mikir dan juga konsentrasi ikut menurun, teman berdua. Jadi jangan sampai lu kekurangan cairan, teman berdua ya. Gue tahu selain yang cair-cair adalah air, kita juga butuh yang namanya cairan, yaitu duit yang cair.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Blackpink Lovesick Girl, teman Pro 2. Ini adalah girl band kebanggaan Korea Selatan, teman Pro 2. Tapi juga Korea Selatan lagi terpuruk ya, dengan keluarnya Korea Selatan dari Piala Dunia 2026 alias tersingkir ya, teman Pro 2, karena cuma ngumpulin 3 poin doang di fase grup A, teman Pro 2. Dan kemarin juga Korea Selatan timnas volleynya juga kalah sama timnas Indonesia, teman Pro, di FVC Men's FVC Men's Cup. Nah, di India kemarin ya. Ini juga kebanggaan banget ya buat Indonesia, karena sejarah baru pertama kali masuk semifinal, masuk final, dan langsung dapat juara satu, teman Pro 2 ya, untuk volley Indonesia. Dan tapi kalau balik lagi ke Korea Selatan ya, kemarin juga presidennya juga minta maaf ke masyarakat kalau di Piala Dunia kali ini tidak lanjut lagi. Terus bahkan pelatihnya ya, ini Hong Myong Jo, ini resmi mundur dari jabatan sebagai pelatih Korea Selatan usai gagal di Piala Dunia tahun 2026, teman Pro 2. Dan diketahui Korea Selatan ini tersingkir di Piala Dunia tahun ini setelah hanya mampu mengakhiri fase grup di peringkat ketiga grup A dengan koleksi 3 poin ya. Jadi ini salah satu budaya mereka juga ya, karena beberapa kali mereka ikut Piala Dunia terus juga akhirnya tersingkir. Ini bahkan beberapa tahun terakhir tuh dapat hujatan dari masyarakatnya. Terus timnasnya juga kalau pas sampai di bandaranya tuh pulang karena gak lolos Piala Dunia segala macam tuh sampai dilempar-lemparin dulu tuh kayak separah itu ya, maksudnya budaya yang ada di sana. Terus juga sekarang akhirnya pelatihnya mundur dari jabatan pelatih, terus juga presidennya sampai turun tangan minta maaf ke masyarakatnya. Itu mungkin salah satu budaya dari orang Korea Selatan, teman-teman berdua ya, karena mungkin gagal untuk mengharumkan nama bangsanya gitu, teman-teman berdua. Jadi ini bukan sesuatu hal yang baru, tapi udah biasa sebenarnya ya untuk di Korea Selatan. Jadi memang pressure-nya lumayan tinggi ya untuk jadi atlet di sana, nggak cuma atlet, juga mungkin selebriti-selebriti ketika membawa nama negaranya gitu. Tapi yang terbaik pastinya untuk Indonesia, siapa tahu juga nanti Indonesia bisa masuk Piala Dunia soon, kita doain aja, teman-teman berdua. Dan juga pastinya gue balik lagi congratulations untuk para timnas volley Indonesia yang juga akhirnya ini mencetak sejarah baru di dunia volley. Mudah-mudahan volley udah nggak dipandang sebelah mata lagi, dan mudah-mudahan masyarakat mulai aware lagi nih sama olahraga volley, dan juga bisa di kancah internasional bisa jauh lebih harum lagi nama Indonesia. Amin.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang di hati jangan lupa diajak jalan. Udah liburan ya, masa gak diajak jalan tuh. Gimana liburan sekolahnya teman Pro 2? Udah sampai mana? Udah kemana aja? Udah ngapain aja? Atau mungkin liburan kuliahnya? Atau mungkin juga yang kayaknya mengisi waktu luang liburan itu justru malah banyak aktivitas. Karena banyak banget orang-orang yang memakai waktu liburannya untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih positif lagi teman Pro 2. Semangat ya yang ikut komunitas, atau mungkin lu yang akhirnya di rumah ada aja nih kerjain, bikin sesuatu yang mungkin juga bisa menghasilkan cuan, itu gak apa-apa banget teman Pro 2 ya. Oke deh, sebentar lagi maghrib, hari ini maghribnya jam 17 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Nanti gue bakal balik lagi, akan ada informasi juga lalu lintas dari pantauan CCTV NTMC Polri.

0: Gue capek banget ngejelasin hal yang sama berkali-kali ke ibu.
1: Soal apa emangnya?
0: Hal sederhana sih. Barusan ibu nanya gue, udah makan apa belum? Tapi pertanyaan itu diulang terus sama ibu. Saking gak sabarnya gue jadi kelepasan jawab ibu pakai nada tinggi.
1: Walah, kamu inget gak? Dulu orang tua udah sabar banget dengerin kita pas masih kecil. Pas kita belajar jalan pun, mereka gak pernah bosan buat bantu kita berdiri lagi.
0: Iya sih, berarti sikap gue ke ibu begitu salah ya?
1: Yang penting sekarang kamu sadar, Din. Kesabaran kita sama orang tua kadang terbatas, tapi mereka selalu punya rasa sabar buat kita. Jadi, daripada nyesel nanti, mending kita belajar untuk lebih sabar dan lebih menghargai mereka sekarang.
0: Bener juga ya, gue gak mau suatu saat nanti, pas mereka udah gak ada, gue malah kangen sama pertanyaan-pertanyaan mereka.
2: Yaelah, yang baru sampai di Eropa, udah nawarin jas tip aja nih.
3: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
2: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
3: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
2: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
3: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
2: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
4: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Smart Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Eh bro, lu sadar gak sih? Lu tuh banyak banget pakai tisu tiap hari.
1: Emangnya kenapa?
0: Gini bro, tisu itu kan asalnya dari pohon ya. Makin sering lu pakai, makin banyak pohon yang ditebang. Coba deh lu bayangin, jutaan orang tiap hari pakai tisu, hutan kita bisa cepat habis.
1: Waduh, baru nyadar gua. Terus gua mesti gimana dong?
0: Nih ya, kalau menurut gua, mulai sekarang lu pakai tisu seperlunya aja. Atau mulai bawa sapu tangan kain.
1: Oke deh, gue coba mulai dari sekarang. Ternyata urusan tisu penting juga ya buat hutan.
0: Nah itu dia. Ingat ya, setiap lembar tisu ada cerita pohon di baliknya.
2: Gunakan tisu dengan bijak dan jaga hutan kita.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, keras kepala dari Meiska. Selamat sore buat kamu yang punya temen yang keras kepala banget ya. Susah banget dibilangin batu. Udah curhat ke kita, udah kita kasih masukan buat dia yang terbaik, malah tetap balik lagi tuh sama mantannya. Tapi kalau kena macet pasti lo gak bakal mau balik lagi sih sama jalan yang sama, teman Pro 2 ya. Tapi kira-kira gimana ya situasi lalu lintas di Jakarta sore hari ini?
1: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
0: Sudah ada Brigadir Cice yang sudah siap untuk melaporkan situasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya lewat pantauan CCTV NTMC Polri. Silakan.
2: Ya, selamat sore Fajar, juga teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Mari kita update informasi arus lalu lintas bersama melalui pantauan CCTV Korlantas Polri dari sejumlah titik menemani jam pulang perkantoran hari ini. Kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Lebak Bulus, Blok M dan Fatmawati yang akan mengarah juga ke arah Bintaro hingga saat ini pun juga masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Peningkatan jumlah volume arus kendaraan pada sore hari ini bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara selalu berhenti di garis stop serta harap berhati-hati adanya pertemuan arus lalu lintas pada kawasan ini. Teman Pro 2, berikutnya kita beralih ke kawasan GPO Telkom Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi dan sebaliknya terpantau hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan sudah mulai terjadi dikarenakan adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Untuk itu selalu waspada dengan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan kami menghimbau bagi para teman Pro 2 juga yang melintasi kawasan GPO Telkom untuk tetap berhati-hati, antisipasi kendaraan yang keluar masuk pada pusat perkantoran di sekitaran kawasan ini. Dan bagi teman Pro 2 yang ingin mengupdate informasi arus lalu lintas menemani perjalanan pulang Anda, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Fajar dan teman Pro 2 informasi lalu lintas yang dapat kami himbau sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat sore dan tetap patuhi rambu lalu lintas.
0: Terima kasih Brigadir Cici atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
3: Masih kena macet? Sabar ya. Masih ada sore

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Brisia Jodi dengan kisahku. Akhirnya ini adalah kisah terbaik dari salah satu putra dari Sumatera Barat, teman Pro 2 ya. Ini bernama Fajar Novario. Ya, namanya sama kayak gue ya, namanya Fajar. Jadi Fajar Novario ini resmi logonya dipakai untuk hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang sudah ditetapkan ya. Jadi untuk pertama kalinya pemerintah melibatkan partisipasi publik secara langsung dalam menentukan logo resmi melalui polling daring, teman-teman berdua. Gue sempat ngeliat juga kemarin ya. Dan gue sebenarnya menjagokan dari Batam punyanya Tiffany Johan, teman-teman berdua. Cuma ternyata yang menang dari Padang yaitu karya dari Fajar Novario, teman-teman berdua. Ya, logo ini terpilih desainer asal Padang, Sumatera Barat yang mengusung konsep kolektif sinergi bertumbuh. Ya, ini karyanya berhasil meraih suara terbanyak dari publik, menyisihkan total 124 peserta yang sebelumnya telah dikurasi oleh Asosiasi Desainer Grafis Indonesia atau ADGI yang menjadi 5 finalis kemarin yang disebarlah tuh di media sosial, teman-teman berdua ya. Dan ternyata filosofi logo ini berangkat dari prinsip kedaulatan rakyat yang menempatkan rakyat sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan juga makmur. Dan hal ini sejalan dengan tema besar hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan juga makmur. Silakan teman-teman berdua bisa cek aja di Instagramnya @fajarnovario atau mungkin lo cari aja ya logo hari ulang tahun ke-81 Indonesia yang terpilih yang mana. Keren sih teman-teman berdua.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Demo jam 7 malam, saatnya Fajar Permana Putra harus pamit ya. Selamat menikmati perjalanan ya. Lanjut lagi nanti ditemenin sama Edit sampai jam 12 malam di Jaga Malam. Dan di jam 7 malam sebentar lagi bakal ada Caleb J juga, ada di Music Live Chat, disiarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yang mau ikutan gabung, yang mau dengerin karya terbarunya dari Caleb J, pengen ngobrol-ngobrol, silakan ya. Atau mungkin teman-teman juga bisa nonton secara visual di YouTube channelnya RRI Jakarta. Jangan lupa di subscribe ya. Oke deh, Fajar pamit, ketemu lagi besok. See you teman-teman dua.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

0: Ya.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Grup musik Project Pop siap merayakan 30 tahun perjalanan karir mereka melalui konser spesial yang akan digelar pada 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan. Antusiasme penggemar terlihat sangat tinggi, terbukti dengan tiket kategori Early Bird dan juga pre-sale yang telah habis terjual sebelum hari penyelenggaraan konser.
1: Info Pro 2.
2: Ariana Grande baru-baru ini dikabarkan diam-diam mendirikan yayasan amal yang diberi nama Brighter Days Ahead Foundation. Yayasan amal ini dibuat Ariana untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk anak-anak dan keluarga yang terdampak krisis di Gaza. Dan atas kontribusi yang besar dari Ariana Grande, Save the Children UK menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih banyak kepada musisi Ariana Grande.
1: Info Pro 2.
2: Informasi yang terakhir datang dari Harry Styles yang sempat bikin penggemar panik setelah mendadak ambruk di panggung Stadion Wembley pada tanggal 26 Juni 2026 karena tersedak air saat membawakan lagu As It Was. Insiden terjadi saat ia melakukan aksi panggung menyemburkan air atau well move di tengah gelombang panas ekstrim London. Harry menunjukkan profesionalisme dengan bangkit setelah 17 detik.
1: Info Pro 2.
2: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info

Ini teman Pro 2, dan seperti biasa satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini teman Pro 2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada, dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman Pro 2, karena kita udah kedatangan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP, ada mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
2: Halo, halo, halo. Halo semuanya.
1: What's up, bro?
2: What up, I'm good.
1: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir, pagi-pagi.
2: Selalu tuh. Pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
1: Oh iya. Yeah.
2: Mantap sekali.
1: Waduh.
2: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
1: Benar. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
2: Parah banget.
1: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
2: Enggak anak malam gila.
1: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Yeah, maksudnya yeah. Aktifnya lu produktif ketika malam.
2: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
1: Oke.
2: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
1: Iya sih, bener sih. Jujur. Jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Iya, tapi abis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
2: Tidur deh
1: akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
2: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
1: selimut
2: gitu loh.
1: Iya bener sih. Bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC itu harus dingin, tapi gue selimutan.
2: Oh iya, gue juga.
1: Iya
2: gua
1: kan?
2: Gue juga.
1: Iya bener, kan? Bener. Itu enak banget gak tau kenapa.
2: Betul, gue setuju.
1: Tapi itu juga yang bikin mager banget.
2: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
1: Iya, tete aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Yeah. Yang akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023
2: enggak ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
1: Oh, 24 mungkin. Ya, sekitar gitu. Situ ya.
2: Gak tahu deh, gue kayak gak pede gitu.
1: Antara
2: setahun-tahun itulah.
1: Oke, okay, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya.
2: Yeah,
1: mungkin teman Brodi yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
2: Yes.
1: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
2: Yoi.
1: Yoi. Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
2: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
1: Okay. Yes,
2: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
1: kayak mager ya
2: kayak tidur gak sih.
1: Iya benar-benar.
2: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat bener. Lagu lagi buat gue sendiri gitu.
1: Iya benar-benar.
2: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
1: Betul.
2: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
1: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang bukan gampang ya maksudnya lebih suka mana sih?
2: Ah susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih. Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
1: Apa? Yang ngebedain tuh apa? Maksudnya dari segi apanya itu?
2: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada.
1: Yes.
2: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
1: Bener.
2: Nah sama gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti
1: mengulik
2: diri sendiri. Karena mengerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
1: Iya
2: kan?
1: Betul. Itu dia agak sulit ya.
2: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
1: Iya gitu. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali.
1: Bener sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
2: Yes.
1: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat, pusing
2: main
1: gitu.
2: Main game lah.
1: Oh lu main game?
2: Ngapain lagi main game?
1: Oh main apa lu?
2: Gue sebenarnya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
1: Oh iya.
2: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
1: Oke. Okay.
2: Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin. Ya udah, gue mainin lagi aja.
1: Lo main Pokemon dong atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekali lagi rame banget.
2: Wah. Gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
1: Betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
1: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
2: Mahal banget gue.
1: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
2: Iya gila, parah banget.
1: Gila, sumpah. Parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon?
2: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin dan mungkin...
1: Jadi seru.
2: Kalau buat seling-selingan gue main bola.
1: Main bola? FIFA?
2: Iya, yeah, main FIFA. Seru. Tapi enggak jago. Jadi jangan ngajak main ya. Sumpah cacat lu.
1: Baru gua mau nantangin ini.
2: Jangan pernah ajak gua main bola.
1: Tapi selingan aja ya.
2: Selingan aja. Iya, cuma suka aja.
1: Oh, oke oke oke. Tapi kalau kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
2: Pokemon-nya.
1: Pokemon-nya.
2: Iya benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gua itu adalah Joltik kalau sekarang.
1: Joltik tuh gimana ya?
2: Joltik tuh dia di generasi gua lupa, generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
1: Oh, I see.
2: Pokoknya lucu deh.
1: Benar. Gua tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon apa sih?
2: Charizard
1: Pokemon kan?
2: Pokemon.
1: Yang api itu ya?
2: Api.
1: Yang api.
2: Gila itu, kuat itu, banget dia.
1: Benar. Itu OP banget sih kayaknya sih.
2: Parah.
1: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
2: Yoi.
1: Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
2: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
1: Seru nih.
2: Enak, gue juga di panggung juga gak cahap.
1: Bener.
2: Masa di panggung nangis mulu.
1: Akhirnya ada yang happy-happy
2: iya ya dong,
1: di panggung ya.
2: Aduh,
1: bener. Nah, ini kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
2: Oke.
1: Okay. Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Tadi kita bahas deh pokoknya ya, tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta. Asik. Enggak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
2: What's up?
1: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
2: Yep.
1: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
2: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
1: Salah kan?
2: Salah sih, salah.
1: Tapi sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
2: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
1: Betul.
2: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
1: Iya,
2: kan?
1: Iya,
2: benar. Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang.
1: Mm-hmm.
2: Ada orang yang suka sama lo.
1: Mm-hmm.
2: Lo yang kayak awalnya, ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
1: Oh, gua paham.
2: Oke.
1: Jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
2: Iya, jadi bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
1: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
2: Yoi.
1: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan. Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Yang menyusup ya gitu aja ya. Yang tiba-tiba susupi. Bisa. Salah bahasa guys, sorry guys.
2: Bener.
1: Dia bisa masuk gitu ke hatinya. Padahal ya si cowok juga sebenarnya gak membuka kan.
2: Iya, betul.
1: Oh wow, seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu? Atau kayak gimana?
2: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
1: Iya sih.
2: Kayak awal-awal kayak ah udahlah gak kena, gak usah, gak doyan gue. Cuman karena ceweknya udah semangat gitu kan. Dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk Gitu okay. Ceritanya sebenarnya.
1: Oh berarti ini tuh si ceweknya itu kayak berusaha ngejar si cowok.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Cucu.
1: Berarti lu tuh gak yang apa ya, kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
2: Menurut lu gimana? Kayaknya gak gitu ya, iya gak sih?
1: Iya sih.
2: Kayak menurut gue bukan pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
1: Terlepas itu dari dia.
2: Apapun backgroundnya dia.
1: Betul.
2: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
1: Bener. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya why not coba aja deketin gitu kan.
2: Gak bakal jadi kriminal juga kok.
1: Santai. Serem banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan. Kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
2: Asik. Laku berarti ya.
1: yang gue juga awalnya denial gitu.
2: Oke.
1: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
2: Oke, okay, iya betul.
1: Lo ada pesannya gak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
2: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukai sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
1: Iya. Yeah,
2: kayak bener-bener mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru.
1: Wah,
2: atau mungkin
1: lagi
2: sisi dia yang sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan
1: wah,
2: mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
1: Kita gak ada yang tahu ya.
2: Yoi.
1: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
2: Betul.
1: Asik.
2: Kasih kesempatan aja.
1: Itu dia, gak ada salahnya kan.
2: Gak ada salahnya.
1: Why not?
2: Yoi. Ya kan,
1: trying to apa sih bahasanya? Itulah. Gue tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomong soal cinta gitu kan.
2: Aha.
1: Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih. Yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa ya? Kayak butterfly era, enggak juga sih sebenarnya sih kayak jatuh cinta lah, fase-fase di mana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta yang seperti apa sih? Berat ya.
2: Salah nanya orang kayaknya deh.
1: Iya, gak apa-apa. Imajinasi lu.
2: Udah lupa masalahnya. Udah lupa gue.
1: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta?
2: Asik. Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
1: Aduh. Iya lagi. Apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device lu. Agak aneh juga ya.
2: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk oke, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih kayak momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalkan kita suka banget sama seorang.
1: Betul.
2: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilahnya kayak perfect, walaupun juga nggak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
1: Iya sih.
2: And pasti kayak ada momen-momen ketika lo diterima, entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
1: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
2: Iya.
1: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain. Yang sebenarnya ya nggak benar juga sih. Iya, karena sih. Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
2: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing, sumpah.
1: Ah itu dia.
2: Iya.
1: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
2: Yui.
1: Ketika lo mengejar seseorang.
2: Yes.
1: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta Tomorrow 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati.
2: Asik. Kesel banget dengernya gue. Serah
1: gue ya.
2: Lo yang punya acaranya itu serah.
1: Aduh. Ya udah deh langsung aja ini dia Kelam J dengan Gerilya Cinta
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
1: Yay.
0: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
0: Betul.
1: Tapi seneng banget akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak plek, kayak wah oh, kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu?
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Okay.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta.
0: Okay.
1: Jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu.
0: Okay,
1: cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene. Jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi.
1: Kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue, kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue, ya udahlah. Abis itu gue lihat lagi gambar-gambar itu, kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yoi, bener banget.
0: Ini salah satu maksudnya ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
1: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Oke.
1: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lu bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lu bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
1: Yap.
0: Tapi lu bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lu biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
0: Oke.
1: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
1: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman?
0: Okay.
1: Apakah ada meja atau apa? Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya? Gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, eh gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Wow.
1: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, oh apa gue bikin lagu yang ngegambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Oke.
1: Okay. Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Tiba-tiba ada nada yang terlintas di kepala gue.
0: Wah.
1: Jadi serandom itu sebenarnya. Iya,
0: bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya.
1: Yes.
0: Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
1: Betul. Betul banget.
0: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu maksudnya itu apa? Maksudnya acapellanya tuh beatboxing kayak gimana?
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
1: Gue inget, pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
1: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke.
1: Terus ya udah kan, udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak kayak gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Sebenernya gitu.
0: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak sebenarnya?
1: Ini malah cepet yang ini produksinya.
0: Oh ya? Berapa lama?
1: Iya. Kalau gak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh satu hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
0: Wow.
1: Gak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di
0: totalnya
1: terpisah.
0: 3 hari ya.
1: Totalnya 3 hari.
0: Wow.
1: Gak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya. Bisa cepet. Ya orang bikin lagu 3 hari ya.
1: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
0: Karena gue masih apa ya, heran aja orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep, jadi denger tuh enak banget tuh kayak. Gue nggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
1: Yes, betul sekali.
0: Alright, itu boleh di-spill nggak sih tentang EP-nya?
1: Enggak. Gak boleh
0: sama sekali.
1: Gak boleh.
0: Judulnya pun gak boleh.
1: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
0: Ada judulnya.
1: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya, berarti ya.
1: Pokoknya sejauh ini. Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, enggak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum sebriwing segala macem. Pokoknya enggak ada sedih-sedih. Nah, itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke. Siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
1: Yoi.
0: Gitu. Wih, ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tau ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman bro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujana hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
1: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo. Gitu.
0: Oke. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya?
1: Iya. Tidak terpaut.
0: Gender.
1: Okay. Kurang satu kata.
0: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
1: Sama pasangan kita sih sebenarnya. Kalau ada kalau misalkan nggak ada, mungkin pagi-pagi. Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya,
1: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Oh wow. Ya,
1: kayaknya bakal seru bangkitin sih. Semangat deh.
0: Iya benar.
1: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ayo seru.
1: Kita sambil ngejim. Tapi ya.
0: Boleh. Karena sambil ngejim lu sambil nyanyi sendiri kan.
1: Okay. Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini kayak, ini orang kenapa?
0: Kenapa anak lo udah apa bro? Cerita bro.
1: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, kita masih di MLC barengan sama Caleb J.
2: Hey yo, what up?
1: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya bro.
2: Yoi.
1: Yo, bisa ditonton di mana bro?
2: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe. ID.
1: Kalau boleh diceritain ini apa masih konsep dari MV-nya nih apa nih?
2: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh benar-benar youthful banget kan?
1: Iya bener sih.
2: Anak-anak umur segitu.
1: Bener-bener asik.
2: Jadi tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA?
1: Mm-hmm.
2: Seru kayaknya. Dan gue di situ jadi guru.
1: Oh wow, seru.
2: Jadi gue jadi cameo.
1: Okay.
2: Di video gue kali ini.
1: Gue jadi main karakternya ya.
2: Iya biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Okay. Gue pengen. Gue kayak bilang.
1: Seru sih.
2: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
1: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, benar-benar. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
2: Enggak sih. Pas umum lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
1: Okay.
2: Bener-bener. Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
1: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Mungkin kuning ini kali ya.
1: Kuning muda.
2: Okay. Kali.
1: Kenapa tuh ada alasan tertentu enggak?
2: Enggak tahu, kebayangnya gitu aja.
1: Okay.
2: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
1: Seru.
2: Yes.
1: Bener. Cocok sih, bener.
2: Iya, karena emang se-bright dan se-warm itu kan sebenarnya.
1: Yes, itu dia. Bener. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
2: Yoi.
1: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
2: Pasti.
1: Setidaknya sekali seumur hidup.
2: Ya. Itu balik ke pengalaman masing-masing.
1: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 semua? Atau mungkin fans lo?
2: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
1: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Udah dong.
1: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
2: Yes.
1: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Caleb.
2: Terima kasih ditunggu. Terima kasih.
1: Nanti IP-nya ya.
2: Amin.
1: Yang katanya penuh cinta nih.
2: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
1: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
2: Caleb J.
1: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
2: Bye.

0: capek deh. Tiap pulang ke rumah tuh rasanya kayak cuma numpang tidur. Bukannya tenang, malah makin sesek. Bokap nyokap sibuk terus sama urusan masing-masing. Kita tinggal serumah, tapi udah kayak orang asing.
1: Gue ngerti, Kak. Tapi coba lo pikir deh. Mungkin bukan karena mereka gak peduli. Bisa jadi mereka juga ngerasa yang sama. Cuma bingung aja mulai dari mana. Sama kayak lo sekarang. Kadang diem-diem saling nunggu, tapi gak ada yang gerak.
0: Iya sih, tapi ya, masa harus aku yang mulai duluan? Aku kan anaknya. Harusnya mereka dong yang ngajak ngobrol duluan. Mereka lebih ngerti, lebih dewasa.
1: Bener, idealnya sih gitu. Tapi kenyataannya, hidup gak selalu ideal, Kak. Kadang ya, yang lebih dulu sadar itu yang mulai duluan. Gak harus langsung obrolan berat. Mulai dari yang simple, seperti nanya kabar, nanyain mereka udah makan atau belum. Lama-lama bisa cair sendiri kok. Komunikasi itu bukan soal siapa yang lebih tua, tapi soal siapa yang mau nyapa duluan.
0: Iya juga ya. Aku gak pernah ngeliat dari sisi itu. Mungkin selama ini aku terlalu nunggu. Oke deh, aku coba.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gue tahu malam without me itu rasanya sepi banget ya nggak sih? Selamat malam teman-teman berdua, selamat datang di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam barengan sama gue, Erick Tama. Nemenin lo di jam 8 ini sampai nanti di jam 12 malam ya teman berdua. Gue bakal nemenin lo di malam hari ini. Seperti biasa bakal nemenin lo update-update juga sesuatu yang menarik buat dibahas ya. Karena di hari ini kita udah mendapatkan kabar bahagia juga ya. Sebenarnya kemarin sih, karena ada timnas voli Indonesia yang mencetak sejarah. Apa itu ya? Nanti pokoknya gue bakal bahas teman berdua di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan buat lo semua yang bikin seru-seruan juga boleh, lo bisa langsung drop aja keseruan lo. Lagi ngapain malam hari ini? Atau mungkin weekend kemarin lo ngapain aja nih? Boleh cerita-cerita ke gue teman berdua di malam hari ini. Langsung drop aja di 0811 800 105. Atau bisa di social medianya Produ FM Jakarta ya. Di Instagram jangan lupa di follow juga di @produfmjkt. Gue bakal nemenin lo, jadi pastiin buat stay tune terus di 105 FM Produ Jakarta.

0: MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadiin back banner.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah, udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gue jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gue jauh kan.
1: Tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gue jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

Penyangkalan mungkin itu kata yang tepat ya untuk Dimas Kurnia ya, karena ya dia masih tidak terima kayaknya. Kalau Timnas Indonesia, Timnas Voli Indonesia bisa menjuarai AFC Men's Cup 2026 nih. Dan kepastian ini didapatkan setelah Timnas Indonesia, Timnas Voli Indonesia mengalahkan Korea Selatan 3 set langsung di laga final digelar di Vir Savarkar Sports Complex India di hari Minggu kemarin, teman Pro 2. Jadi emang Timnas Indonesia cukup solid sepanjang pertandingan ya. Dia bisa langsung menang 3 set dengan skor 3-4, 3-2, 2-5-16, dan juga 2-5-23. Nah, kemenangan ini gak cuman ngebawa pulang trofi, tapi untuk pertama kalinya tapi juga mengangkat posisi Indonesia ke peringkat 43 dunia dalam ranking Federasi Bola Voli Internasional. Nah, gelar ini menjadi pencapaian terbesar dan juga bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang selama ini belum pernah menjadi juara di ajang voli tingkat Asia. Sebelumnya, hasil terbaik yang pernah diraih adalah finish di posisi keempat pada Asian Games 1962 ketika Indonesia menjadi tuan rumah, lalu kembali mengulang pencapaian serupa di kejuaraan Asia di tahun 2017. Nah, di turnamen ini yang sebelumnya dikenal dengan AFC Nation Cup ya, prestasi terbaik Indonesia itu cuman bisa sampai ke peringkat ke-6. Tapi sekarang untuk pertama kalinya Timnas Voli Putra Indonesia bisa mengakhiri perjalanan dengan mengangkat piala, berada di podium tertinggi tentunya. Gokil, gokil. Gue jujur, gue bukan yang ngikutin voli banget, tapi gue ngerasa bangga banget ketika Timnas Indonesia bisa berprestasi di kancah internasional tentunya. Sekali lagi, solid. Salut, gue salut ya. Bangga ke Timnas Voli Putra Indonesia. Semoga nanti yang lainnya ikut menyusul.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman-teman WK kamu, gue mau ngingetin aja buat lo semua, jangan lupa buat download aplikasi RRI Digital di Play Store atau Play Store buat lo semua para pengguna Android ataupun iOS ya. Jadi sekarang lo bisa dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun lewat aplikasi RRI Digital, teman-teman Pro 2. Jadi gue nggak bosan-bosan ngingetin, langsung sekarang juga biar lo bisa dengerin siarannya ini dimanapun dan kapanpun ya. Jadi lo nggak punya alasan lagi buat nggak dengerin Pro 2 FM. Jadi langsung buka App Store atau Play Store kamu, langsung cari aja RRI Digital, langsung download dan langsung deh dengerin Pro 2 FM di aplikasi itu tentunya.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Pro 2 FM, lagunya Juicy Lucy, Mahalini, Rizky Febian, bisa kamu dengerin di sini.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Seru sih FM Bro dari Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin sama Edit. Nemenin lo di jaga malam, jangan galau malam-malam. Gue masih nemenin lo sekitar berapa jam lagi? 3 jam lagi ya kurang lebih ya. Sampai nanti jam 12 malam tentunya ya. Dan buat lo semua teman Bro 2 yang di malam hari ini pingin cerita-cerita, pingin ngobrol-ngobrol, lo butuh seseorang yang nemenin lo malam hari ini, boleh banget ceritain weekend lo kemarin ngapain aja eh. Atau mungkin hari ini apa yang lagi lo alamin, lo boleh cerita. Langsung bisa merapat aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Jadi tunggu apa lagi ya. Nanti juga di jam 10 gue bakal ngeplay requestan lo semua di malam hari ini. Jadi pastiin lo save dulu nomornya Pro 2 FM Jakarta ya.

0: Minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki nggak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi nggak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gue gak tau kenapa tahun ini kerasa kayak sangat cepat aja gitu waktu berlalu ya kan. Kayak kok tiba-tiba udah penghujung bulan Juni aja gitu kan. Kayak udah tanggal 29 nih. Besok udah tanggal 30 dan besoknya lagi lusa itu udah tanggal 1 Juli. Kayak wow, hidup ini berjalan sangat cepat ya. Gue kayak ngerasa kayak apakah gue udah memakai waktu gue sebaik mungkin, iya kan? Atau mungkin kayak gue terlalu banyak menyia-nyiakan waktu gitu. Jadi gue kayak banyak memikir akhir-akhir ini kayak apakah gue udah semaksimal itu di setengah tahun ini, ya kan? Kayak lo ada nggak sih kayak list-list yang mungkin di awal tahun lo udah bikin gitu kan, target-target yang mungkin lo udah mau sampein, mau lo capai di tahun ini, tapi kayak setelah lo lihat kayaknya wah baru 30% nih yang udah gue coba untuk raih gitu kan, udah di jalannya. Wah kayak udah baru 60% nih, baru 70% nih gitu. Setengah tahun ini emang kerasa sangat cepat banget ya. Gue tadi sempat ngobrol sama Caleb G di off air gitu kan, kayak lu ngerasa gak sih waktu ini berjalan sangat cepat gitu kan, kayak sekarang udah setengah tahun. Dan akhirnya kita mungkin, ini hipotesa kita berdua, mungkin gue aja sih sebenernya sih, kayak mungkin karena sekarang adalah zaman yang sangat cepat juga gitu, kita terima informasi ya kan di sosial media yang sangat cepat sekali untuk kita terima, dan kita mungkin kayak ya udah cukup tahu aja gitu kan. Dan tren-tren yang terus berganti, orang-orang yang juga ngebahasnya sangat cepat ya kan, kayak kemarin bahas A, sekarang udah bahas B, besoknya udah bahas, tiba-tiba udah ke H gitu kan, ke J gitu kan, kayak oh orang-orang sangat cepat ya untuk membahas sesuatu hal gitu ya. Jadi kayak ya mungkin lo bisa merenungi juga teman pro 2 di malam hari ini, kayak apa yang udah lo capai dan apa yang mungkin masih belum lo capai di penghujung akhir bulan Juni ini ya. Lo boleh kasih tahu ke gue teman pro 2, karena gue masih nemenin lo di malam hari ini. Dan ini karena banyak yang udah request, nanti ya gue bakal playnya di jam 10 malam, setengah jam lagi kurang lebih ya. Jadi buat lo yang masih pengen cerita di malam hari ini, lo masih terbuka, gue masih terbuka buat lo semua. Jadi silahkan kalau mau cerita di malam hari ini, di malam yang sunyi ini. Aduh berlebihan sih. Ya udah deh teman-teman berdua, gue masih bakal ngeplay requestan kamu di jam 10 nanti. Tapi kita sekarang ke beberapa lagu yang udah gue siapin dulu ya. Kita mulai dari salah satu single dari One Direction, yang ini juga pada zamannya, ini sesuatu yang gue tuh sering banget dulu dengerin. Kalau lu gimana? Ini masuk ke dalam album 4 dari One Direction, 1D, dirilis tahun 2014. So, here it is, 1D with Night Changes.

Selamat malam FM Brodo Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Edit, temen lo di jangan malam, jangan galau malam-malam. And that was Reckless by Medicine Beer, teman Brodo ya. Dimana kemarin sempet rame ya ketika Olivia Rodrigo ngerilis albumnya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, dimana salah satu lagunya Honey Bee ini disebut-sebut mirip sama single hitnya atau meniru single hit milik dari Medicine Beer, yaitu Reckless. Nah, kemarin secara terbuka ya Medicine Beer ini mengklarifikasi kalau kemiripan melodi di antara kedua lagu ini emang murni karena penggunaan progress chord yang sangat umum di industri musik pop, teman bro dua. Jadi bukan karena ada unsur penjiplakan atau plagiat gitu. Karena ya ini maklum terjadi ya, karena emang progresi chord yang digunakan itu biasanya ada yang mirip gitu kan di industri musik, apalagi pop gitu, yang punya mungkin progresi chord yang mirip-mirip gitu. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang sering terjadi, dan lo juga pasti udah tahu lah ya beberapa lagu yang sebenarnya enak gitu ya untuk di mash up gitu, karena emang nada dan juga progresi chord yang dipakai itu mirip-mirip gitu. Jadi ini adalah sebuah hal yang umum terjadi gitu. Yang penting nggak menjiplak, pleketi plek gitu ya. Kalau kata orang gitu begitu ya. Jadi ya ini adalah hal yang umum terjadi. Begitu kata Medicine Beer ya. Jadi nggak usah lagi ya menghujat-hujat atau mungkin kayak menyama-nyamain lagunya Medicine Beer sama Olivia Rodrigo, karena emang cuman mirip progresi chordnya aja gitu. Walaupun gue sebenarnya nggak kurang paham ya tentang progresi chord, karena gue nggak pernah bikin lagu, cuman ya sering terjadi lah hal-hal yang mungkin lagu-lagu yang mirip-mirip tercipta gitu kan. Ya udah teman bro dua, gue masih bakal nemenin lo di malam hari ini. Ini gue masih punya beberapa lagu yang bakal nemenin lo. Gue nanti bakal komplain satu lagu dari Justin Bieber dan juga Ariana Grande dengan Stuck With You. Gue bakal play. Kemudian ada satu lagu juga dari Seventeen, Tanpa Pesan Terakhir. Gue juga bakal play di malam hari ini. So, langsung aja kita ke lagu selanjutnya. Ini dia Ariana Grande dan juga Justin Bieber with Stuck With You.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rabun jauh dari Bernadia, teman pro 2. Udah gue play di malam hari ini. Ini adalah salah satu lagu dari album terbarunya Bernadia, Semoga Hanya di Mimpi. Di mana gue lagi banyak dengerin album ini, karena entah kenapa kayak gue inget lagu-lagu era 2000-an. Gue gak tahu sih, kayak di album itu kayak Bernadia banget, cuman kayak bukan Bernadia yang biasanya gitu. Kayak fresh aja gue dengerinnya sih di album ini sih. Gokil-gokil. Ini juga jadi album studio kedua Bernadia, dirilis tanggal 24 Juni kemarin. Gokil. Nah, mungkin buat lo semua teman bro 2 yang di malam hari ini lagi pingin di play gitu kan lagu-lagu favorit lo di malam hari ini, lo boleh banget langsung kasih tahu ke gue aja di malam hari ini, karena nanti di jam 10 bakal gue play lagu favorit lo buat nemenin malam Selasa lo, Senin malam lo tentunya ya. Jadi langsung aja kasih tahu di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa langsung merapat di sosial medianya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2FMJKT. Gue tungguin di jam 10, gue bakal langsung nge-play requestan lo semua di malam hari ini. So, buruan request sekarang juga, oke? Okay?

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah masuk jam 10 sesuai janji gue. Gue bakal nge-play requestan lo semua di malam hari ini, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang pengin request lagu favorit lo di malam hari ini, boleh langsung drop aja pertanyaan requestan kamu ya di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 0811 800 105. Ini ada dari Sri Mulyani yang katanya mau request lagunya Rosa berjudul Tak Sanggup Lagi. Tapi Rosa tadi gue cari, yang Tak Sanggup Lagi gak ada. Kalau mau lagu Rosa yang lain boleh, gue masih terbuka ya. Ada beberapa, Tegar, Jangan Hilangkan Dia, Hatimu Yang Terpilih, Kamu Yang Kutunggu bareng sama Afgan, Lupakan Cinta sama Syukur, boleh ya. Selanjutnya, sambil nunggu dari Kak Sri ya, ini ada dari Karin yang katanya mau titip salam sama dia kak yang jauh di sana. Aduh, aku cuma mau bilang kalau sekarang aku beruntung banget punya dia yang jauh di sana sebelum dia hadir. Hidupnya si Karin nih kerasa hitam putih, tapi setelah dia hadir di hidup aku serasa jadi berwarna lagi. Aduh, iya sih. Karena emang ketika seseorang datang tiba-tiba tuh kayak membuat semuanya menjadi indah gitu ya. Kayak ketika lo ngelakuin sesuatu sama seseorang yang lo sayang gitu kan, kayak seolah-olah kayak semua itu bisa dihadapi, semua bisa dilalui, ya gak sih? Kayak ya gue happy sama lo gitu loh, asik. Dan karena dia senang, aku senang dia hadir. Dan salam ini buat L yang jauh di Bogor katanya. Dan dia biasanya nyebutnya Baby L. Waduh. Jaga kesehatan di sana. Aku juga mau request katanya. Ini si Karin mau request lagunya Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Masih Kakak Pro 2 FM udah nemenin malam-malam aku. Jaga kesehatan juga ya Kak. Alright. Terima kasih juga sudah bercerita di malam hari ini. Nitip salam ya. Semoga Baby L mendengarkan ya. Alright. Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya udah gue masukin. Nanti bakal gue play. Dan tadi katanya Kak Sri yang apa aja boleh. Oke. Nanti coba deh ya. Aku bakal ngasih surprise. Kira-kira lagu Rosa yang mana yang bakal gue play. Oke. Next. Zaki Nur di Tangerang yang katanya mau lagunya Safe and Sound, Capital Cities. Alright, lagu dari Capital Cities sudah gue masukin nanti. Habis lagu Nuka sama Rosa ya, bakal gue play di malam hari ini. Alright, 3 lagu dulu teman Pro 2. Buat lo semua yang udah request, harap bersabar, gak perlu ngechat lagi ya. Karena nanti kalau ngechat lagi bakal naik ke atas dan gue bacanya dari bawah. Jadi buat lo semua yang belum request, lo masih bisa ya request di jam 10 sampai jam 11 malam hari ini. Langsung kasih tahu lagu apa yang pengen lo dengerin malam hari ini di 0811 800 105. Alright, kita langsung aja meluncur ke lagu requestan dari siapa tadi? Karin ya. Ini dia Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat malam, jangan lupa malam-malam di Pro 2 Hitlist malam tentunya. Gue masih bakal ngeplay requestan lo semua di malam hari ini ya. Masih di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Ada dari Lani di Bekasi yang katanya mau request lagu The Chainsmoker featuring 5 Seconds of Summer, Who Do You Love? Yeah, ini katanya buat temen aku Eka, Arai, Debi, Endah, dan Kak Edit di play ya lagunya. Okay. Habis ini banget bakal gua play ya. Jadi ditunggu aja buat Lani di Bekasi. Next, kita lanjut lagi. Ini ada yang request lagunya Justin Bieber, That Should Be Me. Ada kadek dari Pulau Dewata Bali ya yang mau That Should Be Me. Alright, langsung gue juga masukin ya lagunya. Dan sama ada dari Nazara Nafis Kurniawan di Tangsel yang mau lagu Mahal Ini, Sisa Rasa. Mahal Ini. Alright. Salah. Oke. Tiga lagu ya. Ini. Oke. Udah tiga lagu. Ada Who Do You Love The Chainsmoker, Justin Bieber, dan juga ada Mahal Ini dengan Sisa Rasa tentunya. Buat lo yang masih ping request, masih ada kesempatan 40 menit lagi kurang lebih ya. Gue masih bakal nemenin lo di malam hari ini. Jadi langsung drop aja ya di 0811-800-105.

Satu lagu untuk kamu-kamu yang lagi rindu dengan seseorang di malam hari ini, eh. Itu sih serasa dari Mahal Ini, teman bro 2. Dan gue masih bakal nge-play requestan lo semua di malam hari ini. Ada Anwar Tangerang yang mau lagunya Mbak Olivia Rodrigo yang happier, ya. Tapi gue cari, happiernya gak ada. Kalau lo mau Olivia Rodrigo yang lain, boleh. Can Catch Me Now, Bad Idea, Traitor, All I Want, Deja Vu, Enough For You, Driver License, atau Good For You, ya. Gue masih nungguin lo, oke? Dan selanjutnya, ada dari Bagas yang katanya mau request lagunya Nicky Baker yang Sumpah Mati. Oke. Sumpah Mati bakal gue play habis ini. Terima kasih, Bagas. Ada Risma juga dari Surabaya yang katanya mau lagunya Bruno Mars, Look Out of Heaven. Oke, coba gue cari dulu, bentar. Bruno Mars, ada ya. Gue bakal play. Ditunggu aja. Selanjutnya ada Pras di Pondok Indah, Tangsel, eh, yang katanya ini mau apa nih? Mau ke Jogja katanya, ya, 18-26. Oh udah, berarti kemarin, ya. Oh oke. Okay. Dan katanya mau salam buat pacar aku Nuraini sayang, yang katanya lagi ngambek. Waduh, dirayu dong bro, dirayu ya. Jangan sampai ngambek, jangan sampai marah-marah sama Pras ya. Dan kirim salam buat teman aku. Temennya Pras ya, Pratama Arif, dan requestnya lagu Cherry Bell. Alright, let me check first. Eh salah, Cherry Bell. Brand New Day ya. Oke, okay. 3 lagu dulu. Nanti sisanya sabar ya. Waduh masih banyak lagi. Ya udah semoga cukup deh. Kita ke Nicky Baker dulu, Sumpah Mati. Habis itu lanjut sama Bruno Mars dan juga Cherry Bell dengan Brand New Day. Here we go.

0: Terus FM Bro di Jakarta, teman-teman kamu masih ditemenin sama Edi di malam hari ini ya. Dan mungkin ini akan menjadi sesi terakhir sama Bro 2. Jadi beberapa yang akan gue play di malam hari ini. Ini ada Cika yang katanya mau lagunya Sal Priadi, mesra-mesranya kecil-kecilan dulu ya. Oke. Kemudian ada Brian yang mau lagunya Untukmu, Untuk Mencintaimu dari Seventeen. Katanya titip salam buat Hana yang lagi di Kota Palu. Alright. Dan ada Iwan di Depok yang katanya mau lagunya Niki, You'll Be In My Heart ya. Oke. Tiga lagu itu yang kayaknya akan mengakhiri malam hari ini ya. Buat siapa nih? Gak ada namanya nih. Yang di Sulawesi ya katanya. Ini sorry banget belum bisa gue play karena lagi hujan-hujan di sana ya. Keep safety ya buat kamu yang lagi di Sulawesi tuh. Terus ada Bahrum juga yang baru join ya. Tapi ya maaf banget kayaknya lagunya belum bisa gue play di malam hari ini. Dan ini juga Kak Sri ya. Gantian dulu ya Kak ya sama yang lain ya. Oke. Itu aja teman Bro 2. Kayaknya gue juga harus ikut pamit nih karena udah hampir jam 11 ya. Nanti bakal dilanjut Jazz Music nemenin lo di 1 jam ke depan . Terima kasih buat teman Bro 2 semua yang udah seru-seruan. Dan mungkin buat lo yang belum sempat gue play di malam hari ini, I'm so sorry, kita terbatas waktu ya. Mungkin bisa di esok hari di jam berapa ya berarti ya, di jam 10 ya, 10 pagi dan 10 malam lo bisa request lagu favorit lo. Oke, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di esok hari di jam yang sama. Bye-bye.
1: Sementara

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 105 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, 30 Juni 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap.

Selamat pagi teman berdua, ketemu lagi bersama Kangga pagi hari ini tentunya di Spada. Selamat pagi teman berdua untuk edisi hari Selasa 30 Juni 2026 ya. Satu jam ke depan ada lagu-lagu seru dan juga lagu enak, dan pastinya juga nanti ada tausiah dari Ustaz Banu dengan Biar Lelahmu Menjadi Lelah. Jangan kemana-mana ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman, pernah gak naik kereta KRL Jakarta Bogor atau mungkin Jakarta Bekasi

di atas jam 9, jam 10 malam. Melihat wajah-wajah lelah, orang ketiduran, bahkan sampai sangat terlihat lelahnya. Suatu hari saya melihat itu dan kemudian teringat sebuah hadis Nabi, di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang pada malam hari merasakan kelelahan dari pekerjaannya pada siang hari, maka malam itu ia diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu istilahnya lelah yang lillah gitu ya, lelahnya di jalan Allah. Insyaallah lelah yang menjadi lillah ini menjadi salah satu penghapus dosa kita, apalagi ketika kita bekerja mencari rezeki yang halal untuk diri kita, untuk keluarga kita, atau mungkin untuk orang tua kita. Semua kerja keras kita tidak ada yang tidak Allah apresiasi. Allah tidak membahas tentang apa yang kita dapat, berapa besar yang kita dapat, tapi tentang betapa kita mengisi waktu-waktu kita untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Itu sesuatu yang sangat spesial. Lelah kita, capeknya kita, bahkan menjadi penghapus dosa. Di hadis yang lain Nabi mengatakan ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan lelahnya kita dalam bekerja mencari nafkah, lelahnya kita dalam bekerja untuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikian teman-teman, selamat bekerja. Jadikan lelah kita menjadi lillah, agar mendapatkan kebaikan yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga.
0: Info Pro 2.
1: Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo mematenkan Riddle Torrens sebagai pelatih timnas voli Indonesia hingga Asian Games 2026. Pengumuman tersebut disampaikan Imam saat menyambut kedatangan timnas voli Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng. Iman bahkan menegaskan bahwa sejatinya saat ini status Thairan bukan pelatih sementara alias caretaker, melainkan pelatih tetap. Thairan akan menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso.

0: pada 3 Juli 2026. Swift telah lama menjadi penggemar Knicks dan juga McGraw. Keduanya bahkan menjadi inspirasi bagi sebuah lagu Swift seperti Knicks dalam Clarbo, dan juga nama McGraw menjadi lagu debut Swift pada 2006.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

Sos FM Radio Jakarta. Mendung banget, bro. Kalau gue lihat dari jendela gitu ya, di sini mendung sekali. Di tempat lo gimana? Apakah sama mendungnya? Walaupun mungkin beberapa hari ini nggak pernah hujan juga sih Jakarta. Jadi kalau hari ini cuacanya akan seperti apa? Paling bener kalau kita lihat di perakiran cuaca bmkg.go.id ya. Coba ya, kira-kira hari ini tuh bakal hujan apa nggak sih Jakarta? Kalau dari perakiran cuacanya sih, untuk DKI Jakarta dan sekitarnya hari ini diperkirakan akan berawan. Betul, berarti mendung. Yang cerah itu cuma Jakarta Timur, sisanya berawan dengan suhu antara 27 sampai dengan 33 derajat Celcius. Jadi cukup panas ya, walaupun berawan. Seperti kemarin juga, walaupun gak hujan, tapi lumayan cukup gerah ya. Bagaimana dengan sekitarnya gitu, misalnya di Depok atau juga di Bogor? Di Bogor diperkirakan juga akan cerah hari ini. Terus di Bekasi berawan juga sama. Di Depok cerah. Oke. Jadi ya, kalau pengen tahu kira-kira lu dengerinnya enggak dari Jakarta dan sekitarnya, misalnya orang Purwokerto gitu, pengen lihat, lu cek aja langsung di bmkg.go.id.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Salam sejahtera kepada Pemprov DKI Jakarta. Ada Nabila Taqiyah dengan Ku Ingin Pisah, ya. Salah satu tempat paling menyebalkan adalah mungkin bandara, ya, karena biasanya itu adalah tempat yang kita berpisah sama orang-orang yang kita cintai. Bisa dianterin gitu, terus pisah gitu. Tapi kalau ngomongin soal bandara, ya, ternyata Bandara Changi, Singapura, sudah tidak lagi menjadi bandara yang terbaik, tapi adalah bandara Jepang yang dinobatkan jadi yang terbaik di Asia, yaitu Bandara Osaka Itami. Dinobatkan sebagai bandara terbaik di Asia berdasarkan pemeringkatan global yang dilakukan penyedia layanan kompensasi penerbangan AirHelp. Nah, bandara ini dapat penilaian tinggi berkat ketepatan waktu penerbangan dan juga pengalaman positif yang dirasakan para penumpang selama di terminal. Kalau di Indonesia, ya, bandara yang mungkin punya kesan spesial buat gue, ya, yaitu ada Bandara Jogja dan juga Bandara Bali. Soalnya kalau bandara Bali tuh baunya khas banget, ya, ada dupanya gitu, jadi beda banget dibandingin sama bandara-bandara lain gitu. Walaupun sekarang setelah direnov lumayan jauh jalannya. Kalau menurut lo bandara mana nih? Jangan Bandar Gebang dong.

Pesta dari Betran Peto. Yang pasti sekarang lagi pesta Piala Dunia ya. Dan tadi malam tuh seru banget ya. Pagi ini sih sebenarnya ya, Selasa pagi ini, antara Jerman dan juga Paraguay. Ya akhirnya Jerman tersingkir bro dari Piala Dunia 2026 setelah adu penalti bareng sama Paraguay ya. Skornya 1-1 terus 3-4 dalam adu penalti di babak 32 besar. Waktu penalti pertama, Kai Havertz gagal melaksanakan tugasnya usai tendangan di blok Gil. Sementara itu Mauricio bisa mencetak gol meskipun tembakannya bisa dibaca Manuel Neuer. Paraguay unggul 1-0 atas Jerman dan di kesempatan kedua Joshua Kimmich bisa mengecoh Gil. Tapi Gustavo Gomez berhasil menjalankan perannya dengan baik dan Paraguay masih memimpin 2-1. Dan pada tendangan penalti ketiga, Musiala bisa mengirim bola masuk ke gawang. Matias Galarza juga bisa menjadi eksekutor yang cakap untuk mengecoh Neuer. Paraguay masih mempertahankan keunggulan 3-2 ya. Nick Moltemade yang maju sebagai eksekutor keempat gagal setelah tendangannya di blok Gil. Penalti lanjut ke tendangan kelima dengan kondisi Paraguay unggul 3-2. Nadim Amiri membuka harapan jadi 3-3. Nah, Jonathan Tah yang maju sebagai eksekutor keenam tidak berhasil memanfaatkan momentum. Jose Canelli akhirnya memastikan kemenangan Paraguay lewat eksekusi dingin yang mengecoh Neuer. Paraguay menang 4-3 di adu penalti. Bye-bye Jerman. Dan Brasil juga berhasil mengalahkan Jepang hari ini.